0: Lagilah ada.
1: Masih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua sahabat-sahabat rakan-rakan berpendengar Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Bukan Melaka je eh. Seluruh Malaysia yang mendengarkan Melaka FM, juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Orang Selangor ada, orang Seremban ada, orang Pilah ada. Mana lagi? Orang Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Perak, Langkawi, Sabah, Sarawak, semua ada tau. Nilai. Okey, Tuan Safwan Aziz, dekat live TikTok kita ingin cerita yang menonton live di TikTok Melaka FM boleh berkomunikasi bersama dengan saya. Yes, ramai sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM yang berkumpul di live TikTok Melaka FM. Mungkin ada ibu

Ya, yang tengah bersiap nak tempat kerja, yang tengah sediakan sarapan untuk anak-anak ataupun yang dah pun berada di atas jalan raya, semoga perjalanan anda pagi ini dipermudahkan dan sentiasa dalam keadaan selamat. Ya. Untuk hari ini Gegar Pagi edisi hari Selasa bersama dengan saya Astro hingga pukul 10 pagi. Pagi ini mungkin suasana dia sedikit berbeza bagi sesetengah keluarga kerana apa? Kita sedia maklum keadaan jerebu menyebabkan aktiviti persekolahan dan juga rutin harian turut terjejas sedikit lah. Ya, ada anak-anak yang perlu bercuti sebab sekolah tutup kan. Ada ibu bapa yang perlu susun balik jadual harian. Ya, ada juga yang mungkin perlu membantu anak-anak untuk mengikuti pengajaran dan juga pembelajaran di rumah lah. PDPR kan, mak ayah yang bekerja pun satu hal yang perlu diuruskan juga. Nak masuk kerja, nak urus anak-anak, nak pastikan mereka belajar, semuanya perlu disusun sebaik mungkin ya. Jadi kepada mak ayah yang sedang mengharungi cabaran waktu pagi ni kan, sebab saya sendiri pun ada pun sama juga ni, walaupun bertugas di konti Melaka FM, ada juga kan, kita tengok juga guru-guru memberikan arahan ya untuk anak-anak masuk kelas online dan sebagainya lah. Jadi anak-anak pun mungkin dah mula PDPR di rumah waktu dan ketika dan waktu ini dan dalam keadaan jerebu ni jangan lupa jaga kesihatan, kurang aktiviti luar. Kalau keadaan udara tak sihat, pastikan anak-anak minum air secukupnya dan juga ikut nasihat lah pihak berkuasa. Kalau perlu keluar, ambil langkah berjaga-jaga. Okey, topik kita pagi ni cuti sekolah. Sekolah tutup kan, anak-anak di kat rumah mungkinlah seronok, mak ayah pula macam mana. Okey, boleh kongsikan di bilik je kami di 0108061023 ataupun boleh juga tinggalkan komen dekat live TikTok ni. Nanti saya akan bacakan lah sikit-sikit eh. Okey, apapun terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 pastinya di Melaka FM, bersama dengan pagi anda.

0: bawa sini.
1: Ah, kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abahnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu, nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ish, mak ni. Patut risau. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ames ini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kaki tak sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

0: Gegar Pagi 6.10 di Melaka FM pastinya mempersonakan pagi anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3 pastinya mempersonakan anda. Hari Selasa hari ini 13 Oktober 2026. Hari ini sekolah tutup ya, jerebu. Saya nak kongsikan IPU setakat pukul 8 pagi tadi di bacaan di 3 lokasi di Negeri Melaka ni, iaitu di Bandar Melaka 160, tak sihat ya, warna kuning. Okey, lepas tu di Bukit Rambai 160 dan di Alor Gajah 151 pun kuning jugalah. Ni semua tak sihat ni kan. Jadi kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang masih lagi bersekolah ya, yang menjalani PDPR, pembelajaran dari rumah ni, pastikan arahan daripada guru-guru ya, waktu sekarang ni Hai, cikgu-cikgu tak duduk diam juga sebab meneruskan proses pembelajaran untuk anak-anak murid yang berada di rumah. Dan pastinya beberapa kelengkapan untuk PDPR ni dari rumah ni adalah perlu ada, perlu lengkap. Okey, contohnya gadget-gadget, telefon bimbit, tab dan sebagainya lah, untuk memudahkan anak-anak belajar kan. Okey, itu IPU di Negeri Melaka. Saya nak kongsikan portal berita Radio RTM. Okey, apa agaknya yang menarik pagi ni, saya nak kongsikan bersama.
1: Apa yang menarik di portal berita RTM hari ni? Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
0: Okey, kisah ataupun berita di portal berita RTM Kuala Lumpur yang saya nak kongsikan berkenaan dengan sijil kelahiran lama yang masih sah, tak perlu ditukar. Orang ramai yang mahukan format terkini boleh ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk dapatkan jabatan sijil kelahiran baru. Dan JPN meminta penyedia perkhidmatan menaik taraf sistem pembaca kad supaya MyCard generasi baru dapat dibaca untuk pengesahan identiti elektronik. Dan sistem JPN telah disesuaikan untuk membaca semua dokumen pengesahan kenalan diri, dan sebanyak 202,829 MyCard generasi baru dikeluarkan di seluruh negara antara 17 September hingga 11 Oktober. Okey. Baik, seterusnya berkenaan dengan penutupan sekolah susulan jerebu ya. KPM menyelaraskan tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada untuk melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan pembelajaran. Indeks pencemaran udara sementara KKM akan memberi nasihat berkaitan risiko kesihatan, dan ibu bapa dinasihatkan tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu dan memaklumkan kepada pihak sekolah. Dan ibu bapa diminta untuk mendapatkan maklumat terkini daripada PPD dan JPN. Keputusan operasi sekolah bergantung penilaian bersama agensi dan juga keadaan semasa. Okey, dan itu berkenaan dengan jerebu. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027, kesinambungan reformasi ekonomi dan juga fiskal memastikan perbelanjaan membina negara dan sampai kepada rakyat, dan juga merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dinikmati secara menyeluruh, elak golongan yang tertinggal, dan juga kawal defisit dan juga hutang, kekal disiplin fiskal dan untuk mengekalkan keyakinan pelabur serta sokong pelaburan dan juga industri baru, dan juga tumpukan memberi tumpuan pembangunan modal insan iaitu perluasan pengalaman industri dan juga penguasaan AI dan kemahiran digital bagi keboleh pasaran dan juga produktiviti. Jadi antara yang menarik yang saya kongsikan, ringkasan berita di portal berita RTM. Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM. Bersenakan pagi.

Kita dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

ke? Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Gegar pagi 6.10 di Melaka FM 102.3. Anda bersama dengan saya, Dr. Asrul, menemani pagi anda untuk segmen Gegar Pagi edisi hari Selasa hari ini. Kita nak sembang-sembang ini. Sekolah cuti sebab jerebu. Anak seronok. Eka. Mak ayah pula macam mana? Ada tak yang ambil cuti ke? Yang terpaksa ambil cuti sebab nak uruskan anak-anak ataupun terpaksa membawa anak pergi ke pejabat. Disebabkan yalah, mungkin tak ada orang nak jaga dan sebagainya kan. Okey, anda boleh tinggal komen dekat live TikTok boleh, dekat bilik hijau boleh juga. Kita ada komen daripada rakan-rakan Mak Nafia, selamat tugas, selamat ceria, semoga sihat anda nya gegau. Jangan tak gegau. Terima kasih. Tumia Idawati kata hadir dari Medan Sumut. Terima kasih juga. Okey, dekat bilik hijau. Dekat bilik hijau, sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang ada dengan gang komen boleh. Selamat pagi semua sahabat. Ni juga Kak Zura Juju ni kan, dia komen dekat ni. Hari ni anak-anak cuti sekolah. Mak ayah macam mana? Tapi kalau apa ni, kejaya, kejaya kan, kejaya dia panggil kan, bukan kejaya. Maksudnya kalau si rumah semasa tak ada masalah lah, tapi kalau jenis yang bekerja ni macam mana, macam mana, cerita sikit. Ada perubahan dari segi rutin harian macam macam tak selalunya kan, sebab yelah cuti tiba-tiba je, sekolah tutup disebabkan jerebu. Okey, sebelum tu saya nak bacakan ni daripada Amar dari Sabah, kata nanti wish kawan saya Nurul Zulaikha binti Wak Zubir dan juga pasangan Raja Faizal baru kahwin 2 hari lepas ke 3 hari lepas tak silap, katanya sahabat pengantin baru. Terima kasih Amar, tahniah kepada Nurul Zulaikha dan juga Raja Faizal. Okey, seterusnya Cik Moni Said dari Semabuk menyapa saya juga. Dan juga tadi ada satu komen daripada orang Alu Gajah, tak siap saya, nama dia Puan Rosita. Dia kata nak buat ucapan kepada suami tercinta. Nama suaminya iaitu Encik Rosli bin Muhammad Noh. Kata dia nak keluar nanti, nak pergi pasar, kata nak cari ikan bawal masak tiga rasa. Dengar tak dengar tu. Okey. Itu antara yang sempat saya bacakan daripada perbincangan Melaka FM, SM Melaka FM yang akan kiriman dekat bilik hijau dan juga di live TikTok Melaka FM. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang di telefon bibit anda, kerana anda boleh dengarkan Melaka FM secara percuma, ya. Muat turun pun secara percuma sahaja. Pukul 9 kita akan berita dari besar berita dari RTM Kuala Lumpur. Terus bersama dengan saya, Dr. Asrul. Di Gegar

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak kejawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara.

pengambilan pegawai pergigian dan farmasi jawatan tetap akan menggunakan kuota baharu berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau dengan kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena, kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

Belakang FM 102.3 pastinya membosankan anda di Gegar Pagi. Anda bersama dengan saya dan Astron menemani pagi anda di hari Selasa, hari ini 13 Oktober 2026. Terima kasih sekali lagi kerana menjadikan saya Belakang FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini ya. Okey, hari ini sekolah-sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya serta PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup ya. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasalah. Okey, jadi kepada ibu bapa ya, pastikan anda pantau walaupun ada kat tempat kerja, pantau anak-anak anda yang ada kat rumah yang mungkin sekolah menengah misalnya kan. Untuk PDPR, pembelajaran dari rumah, dan sentiasa berinteraksi bersama dengan guru-guru, tengok kok ada maklumat-maklumat terkini ke kan yang cikgu kongsikan khas untuk anak-anak murid ya, untuk anak-anak anda mengikuti pembelajaran dari rumah dan pastinya memerlukan keperluan contohnya handphone, tab, gadget dan sebagainya untuk memudahkan pembelajaran anak-anak ya. Kurang aktiviti di luar ya, kita semua sedia maklum jerebu pastinya ada risiko khasnya untuk anak-anak kita yang kecil dan juga warga emas dan juga yang berisiko tinggi ya. Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Ya, saya Aiman. Terima kasih follow akaun Melaka FM. Joker paling ngam, paling cool. Hey, siapa itu? Abis semua, terima kasih. Ijaz juga terima kasih semua sahabat-sahabat. Tengku Syah Fairul kata, datanglah Melaka, Lubuk Cina. Melaka hari ini ada pasang malam ya, setiap hari Selasa. Terima kasih Tengku Syah Fairul. Ini dekat komen dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Okey, kita ada saudagar Bekam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ini duduk dekat kat bahagian Datuk. Diikut si bekerja kan. Walaupun duduk di bahagian Datuk pun kita tetap dengar Melaka FM. Kata cuti di Pahali nanti baru nak balik Melaka ya. Terima kasih saudagar Berkam MLK ya. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga sihat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih. Baik, yang lain-lain boleh tinggalkan komen lagi di live TikTok Melaka FM. Kita dapat 153.6K jumlah taping di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa jemu anda sentiasa menyokong kami ya. Sebab pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. InsyaAllah lebih kurang lagi setengah jam lagi saya akan bersama dengan anda Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa hari ini. Terus bersama dengan kami di

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

apa lagi? Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Siaran Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Janda Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, pastinya mempersonakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Tak kira di mana saja anda berada, sama ada anda dengarkan Melaka FM menerusi corong radio, dalam kenderaan, dekat rumah, sama ada dekat radio lah frekuensi kami ni, ataupun menerusi telefon bimbit anda di RTM Klik. Ya, kalau anda belum lagi muat turun RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang. Ya, alhamdulillah, ya, tak sedar 4 jam kita bersama dalam Gegar Pagi. Macam-macam cerita yang dikongsikan. Terima kasih kepada semua yang sudi menemani Daksur pagi ni, sama ada yang sedang mandu kerja ke, yang urus ke rumah tangga ke, ataupun yang berehat kat rumah ke kan. Sebelum kita mengakhiri untuk segmen ataupun slot Gegar Pagi di seri Selasa ni, saya nak ingatkan satu perkara penting. Jaga kesihatan, jaga diri dan juga jaga orang-orang yang kita sayang, ya. Dalam keadaan cuaca berjerebu sekarang ni kan, jangan ambil mudah tentang kesihatan, kurangkan aktiviti dekat luar jika keadaan udara tak sihat kan. Banyakkan minum air kosong. Kalau perlu keluar, pakailah pelitup muka yang sesuai. Pantau juga keadaan anak-anak kita, ya. Lebih-lebih lagi yang sekolah tutup ni kan, kalau tak perlu berada dekat luar rumah, duduklah dalam rumah dulu. Kesihatan kita dan juga keluarga lebih utama, ya. Kita mungkin tak mampu nak mengawal keadaan sekeliling, tapi kita masih boleh mengambil langkah untuk lindung diri kita dan juga keluarga kita, ya, anak-anak kita. Jangan tunggu sakit baru nak beringat. Okey, baik, Dasrul undur diri dahulu. InsyaAllah minggu ni, hari Jumaat, untuk saya Gegar Pagi, saya akan bersama dengan anda lagi 6 hingga 10. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua di live TikTok Melaka FM yang hantarkan kiriman dekat bilik hijau. Okey, sekali lagi, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, sayangi keluarga, jangan lupa untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat kesihatan yang kita ada. Okey, sebab sini anda akan bersama dengan rakan tugas untuk segmen seterusnya, Persona 102, bersama dengan DJ Normala. DJ Mala akan bersama dengan anda yang bermula 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan kami di Melaka FM. Bye-bye.

0: 97. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.
0: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama strata menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan

satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kita bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharu itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gaka, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa si serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

DJ Nana di sini menemani anda melalui ruang udara Melaka FM pasnya 102.3 MHz. Hai, selamat pagi untuk semua yang mendengar ketika ini. Baik saudara, alhamdulillah hadi berikan kesempatan untuk kita bersama lagi. Semalam dah cakap kan, hari ini saya teman anda lagi, insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara, hari ini hari bekerja untuk ibu ayah, tapi hari PDPR untuk anak-anak di Melaka kan, Negeri Sembilan, Johor, semuanya PDPR di rumah, tapi masih lagi

0: Yang penting ibu ayah yang berada di rumah, yang uruskan anak-anak, sabar dan tabah ya. Ibu ayah yang sedang bekerja, balikkan kita ambil tanggungjawab itu. Dan sekarang ini teruskan bersama dengan Melaka FM untuk menemani anda. Mungkin anda sedang bekerja di pejabat, di dalam kenderaan sebagai pemandu, dan tak kira di mana sajalah anda ketika ini, harapnya dapat terus kekal bersama dengan Melaka FM. Dan insyaAllah Melaka FM akan sentiasa teman anda, dan mengharapkan anda terhibur dengan hiburan yang kami sediakan untuk anda. InsyaAllah juga mendapat informasi yang bermanfaat. Baik, untuk itu jam yang pertama ini saudara, kita mulakan dengan Zone Music. Jom kita layan. Pastikan anda terus bersama dengan Melaka FM 102.3 MHz atau dengar kami menerusi RTM Klik. Melaka FM mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
1: The Music selama 1 jam

0: Sabah.
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Ngasri, Santesh Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, terus kembali bersama dengan saya Nana di sini menemani anda melalui ruangan Pesona 102. Alhamdulillah, jam yang pertama dengan Zoom Music dah berakhir dan tiba masanya untuk kita dengar pilihan lagu-lagu pendengar lah yang pastinya kita nantikan. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda dalam laguku untukmu ini ke WhatsApp kami 010-806-1023. Alhamdulillah, waktu ini saudara kita masih lagi terus dapat bersama untuk yang sedang sedang menikmati sarapan pagi. Dah nak masuk tengah hari lah pun nak makan sarapan pagi. Ni by FM. Tak kisahlah apa pun yang anda buat ketika ini. Yang harapnya dan pastinya harap anda terus kekal setia bersama dengan Melaka FM. Okey. Baik saudara, bersyukur dengan apa yang ada dan kita akan dapat lebih banyak jika kita tumpukan perhatian pada apa yang kita tidak ada dan pastinya kita akan sentiasa rasa tidak cukup. Oleh itu, sentiasalah rasa cukup dengan ucapkan alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Lagi-lagi nikmat bernafas ni kan, kita dapat bersama-sama lagi hari ini dan dapat lagi lakukan aktiviti kita kan. Apa pun, teruskan dengan bersyukur sentiasa. Baik saudara, jom kita mulakan pukul 11 pagi ini dengan lagu-lagu pilihan dalam pilihan laguku untukmu. Saya nak tunaikan permintaan yang pertama datangnya pada Kak Nani Pelangai. Kak Nani nak dengar lagu Gerimis Mengundang, khas untuk Karam, Kak Bid, Kak Zah, Nur Kamariah, Mak Suraja alias Ayanda, Pak Tua Serkam, Mak Jah, Mak Long, Mak Yah Jasin, Mama Nomi dan semua pendengar setia Melaka FM katanya. Baik, terima kasih Mak Nani Pelangai. Dan seterusnya Rudy dari Cangkat Semantan nak dengar lagu Blur Song 2. Dan itu juga khas untuk semua pendengar Melaka FM. Tapi sebelum tu, jom layan lagu pada Dekna. Nak dengar lagu Eda Ezrin dan Den Manjo, Adik Saya Habis Sore. Jomlah kita dengar. Melaka FM mempersembahkan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: tu bawa sini.
1: Kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abahnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baja kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu, nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut risau. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kerja manis. Takut melarat nanti. Bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul abah dengan politik ni kan?
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni. Tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

0: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Ngasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.
1: Kami hargai kesediaan anda yang sentiasa bersama Mark FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
4: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: FM 102.3.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

0: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.
1: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.
2: Frekuensi di luar Johor, 101.3.

Lagu ku untukmu 12:09 minit tengah hari. Ya, dah masuk ke jam yang ketiga ni, alhamdulillah. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan pendengar Melaka FM. Baik saudara, kita nak dengar lagi lagu seterusnya. Permintaan daripada Ila nak dengar lagu Sangkar Derita Hakim Rusli sekejap lagi. Tapi sekadar nak mewawarkan kepada anda, 1:30 minit tengah hari nanti kita ada Coconut Shake. Bawakan dan tajuk bukan sekadar bius, anestesia menjaga anda setiap langkah, bersama dengan Dr. Ahmad Zulhilmi bin Yusof, pakar bius Hospital Alur Gajah. Apa ceritanya? Kita dengar nanti pada pukul 1:30 minit tengah hari, okay? Selain permintaan daripada Ila, lagu Sangkar Derita Hakim Rusli, kita juga nak dengar lagu daripada Cik Non. Cik Non dari Kuala Muda katanya nak dengar lagu nyanyian M. Daud Kilau, Salam Kasihku, khas untuk semua pendengar Melaka FM dan semua yang mendengar melalui RTM Klik katanya. Baik, kita akan dengar kedua-dua buah lagu itu, dan anda yang baru saja bertemankan Melaka FM, selamat mendengar. Semoga terhibur dengan hiburan tengah hari ini, ya. Jom kita layan lagu-lagu dalam laguku.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

tanda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini di

JB, alamak, jumpa lagi. Permintaan pendengar kita tadi, alamak, terlepas pula nama dia. Tapi yang penting, semoga terhibur lah. Daripada nyanyian siapa ni, School Band, alamak, jumpa lagi. 12.27 minit tengah hari waktu ini, saudara. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita tengah hari ini. Hai Aring, yang baru masuk live Melaka FM. Waalaikumsalam katanya. Salam pembuka bicara. Ya Aring, awak nak dengar lagu apa hari ini Aring? Semalam dah hadirkan lagu Aring. So hari ini kita bagi orang lain lah pula ya. Macam biasalah, lagu-lagu yang dah kita dengar semalam, yang dah diminta pendengar-pendengar, yang dah ditunaikan permintaan semalam, hari ini kita bagi peluang untuk orang lain pula kan. Adil kan. Okey, kita nak dengar lagu yang seterusnya pada Maklum Mahawa ni. Katanya dengar lagu Wajahmu Di Mana-Mana, nyanyian Azlina Aziz. Dan lagu ini khas untuk semua yang mendengar, terutama kepada Mak Jas keluarga. Semoga cepat sihat semula. Pada Pak Tua Serkam Ramli, Mak Nak Kak Bid, Kak Aram Faridah, Kak Faridah Sidik, Mak Yam dan semuanya sekali, teman-teman setia Melaka FM. Selamat mendengar pada Mala pula Nana. Katanya hati-hati. Oh, okey, baik. Terima kasih, Maklum. Ya, baik. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Maklum Mahawa ni. Ada semoga terhibur untuk anda semua yang baru sahaja bertemankan Melaka FM 102.3 MHz. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.

Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua. Lagi.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Okey, baik, itu dia hiburan untuk anda tengah hari ini 12.47 minit tengah hari. Dan seketika kita tinjau waktu solat di Melaka, Zuhur 1 tengah hari, Asar 4.14 minit petang, Maghrib 7, 1 minit malam, Isyak 8, 10 minit malam ya. Dan untuk makluman anda juga, 1 tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Baik, kita tinjau sedikit bacaan indeks pencemar udara di sekitar Melaka. Di Alor Gajah 157, Bukit Rambai 160, manakala di Bandaraya Melaka, Melaka Tengah 161. Memang agak tinggi bacaannya. Okey, dan kita tengok juga di Port Dickson Negeri Sembilan 86, nilai 153, dan Seremban 154. Okey, baik, itu di antara yang dapat saya kongsikan untuk anda. Apapun saudara, memang kita dah maklum dah kan keadaan cuaca kita macam mana dengan jerebu yang sangat tinggi bacaannya. Jadi harapnya kita semua dapat berjaga-jagalah. Pastikan rumah dan tingkap tertutup, berada di dalam rumah sentiasa. Kalau tak perlukan kita berada di luar, elok duduk dalam rumah. Lagi-lagi macam sekarang ini, waktu PDPR kan, anak-anak dicutikan sekolah sebab kita nak elakkan anak-anak kita sakit lah bila kita terhidu asap jerebu ini. Jadi di rumah tu pastikan anak-anak kita memang berada dalam rumah lah, bukan di luar. Sebab ada yang rata-rata kan di media sosial kata walaupun cuti sekolah, tapi ada juga mak ayah yang bawa anak-anak keluar, bukan keluar pergi tempat-tempat yang penting tau. Contoh macam yelah, mungkin mak nak beli barang bawa anak tu, saya rasa tak ada masalah sebab akan kita akan ada di dalam bangunan juga. Tapi yang bawa anak berjoging lah kan, macam healing-healing kat luar lah, ini bukan masanya. Sebab anak dicutikan persekolahan, bukan cuti sekolah sebenarnya, tapi diminta belajar di rumah kerana nak elakkan perkara-perkara yang tak diingini berlaku lah. Lagi-lagi untuk anak ni, kita pastikan mereka sihat kan. Tapi janganlah pula mak ayah pula bawa keluar terdedah dengan udara yang tidak sihat semua. Nanti yang susahnya siapa? Kita juga. Lagi-lagi sekarang ni musim peperiksaan, walaupun PDPR, tapi anak-anak perlu ikut semua arahan yang diberikan dalam grup persekolahan. Jadi harapnya kita teruskan memanjatkan doa lah agar jerebu ini cepat pergi, cepat hilang, semoga kita dapat lakukan aktiviti kita semula dengan tenang hati. Baik, jom kita dengar lagi dua buah lagu yang terakhir untuk laguku untukmu. Dan selepas ini kita nak ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, 1.30 minit tengah hari kita ada Coconut Shake. Dan jom kita dengar lagu permintaan daripada Aboy, nak dengar lagu Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Dan untuk itu kita layan lagu ini terus dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
3: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
2: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
3: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
2: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
4: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
2: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
4: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
2: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan.

Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli biro politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersama dengan kami di Melaka FM dan Nana masih di sini menemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Baik saudara, untuk makluman anda, satu tengah hari tadi telah masuknya untuk solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Dan insyaAllah kita akan terus bersama dan 1.30 minit tengah hari nanti menanti anda ke Kenak Syik dengan tetamu yang akan bersama kita, iaitu dari Hospital Alur Gajah Pakar Bius ya. Apa ceritanya, apa yang ingin dikongsikan, kena nanti pada jam 1.30 minit tengah hari nanti.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu menesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
3: Melaka FM, pasti

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
2: Baik, kita ke kena shake dulu bersama-sama dengan kami Melaka FM 1.30 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Seperti yang diwawarkan tadi saudara, untuk ke kena shake hari ini, kita bersama-sama dengan tetamu dari Hospital Alor Gajah, iaitu Pakar Bius Dr. Ahmad Zulhilmi bin Yusof. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan.
2: Ya, terima kasih juga kami ucapkan kerana sudi hadir berkongsi satu yang sangat penting juga untuk kami tahu dan kami kenali. Baik, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan anestesiologi sepanjang perjalanan pesakit, Doktor ya. Itu tema untuk hari anestesia sedunia untuk tahun 2026. Betul ya, Doktor?
3: Betul.
2: Okey, jadi baik, mungkin ada yang tertanya-tanya apa tu anestesia, tapi yang dah pernah rasa, pernah dapat, tahulah itu bersama itu orang kata apa, ada kena-mengena dengan bius. Jadi hari ini pakar bius kita nak bercakap, nak berkongsi dengan pendengar mengenai anestesia sepanjang perjalanan pesakit. Jadi Doktor, sebagai permulaannya mungkin kita boleh kongsikan kepada pendengar berkenaan dengan hari anestesia sedunia dulu. Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari lah kepada para pendengar. Okey, untuk makluman, saya Dr. Ahmad Zulhilmi daripada Hospital Alor Gajah. Saya juga merupakan pakar bius di sana. Dan juga kita di Hospital Melaka, di Alor Gajah ni, dan di Satu Melaka ni, kita bekerja dengan konsep kluster. Maksudnya kita bekerja, maksudnya servis tu diperlukan lah di Hospital Melaka, Alor Gajah dan juga di Jasin lah. Okey. Berkenaan dengan anestesia ni, mungkin saya rasa semua orang mungkin pernah dengar, ataupun piusan tu semua orang dengar lah. Sebab kita kita pernah berjumpa, maksudnya kita pernah berjumpa kan, pesakit mesti akan datang dan kalau perlukan pembedahan mesti bertanya, adakah saya perlu dibius? Soalan dia kan, apakah itu bius? Sebab bius ni mungkin kalau dah berapa pengalaman mungkin senang dia faham lah. Tapi yang pertama kali ni kita akan beritahu sikit sebanyak lah. Okay, berkenaan dengan tujuan kenapa adanya hari anestesia sedunia itu sendiri, dia berbalik pada sejarah yang lama dulu, di mana kali kukan kita memperingati demonstrasi ataupun teknik pembiusan, yang mana di situ kita menggunakan, pertama kita gunakan ubat, iaitu ITER lah. Misalnya dia macam bagi ubat ketika pembedahan, sebelum pembedahan diberikan. Maksudnya pesakit sebelum ni tak pernah ada bius, tapi dengan teknik tersebut, itulah menyebabkan dari situ okey, kita punya pembedahan kita boleh berjalan dengan lancar. Sebelum ni kalau tidak, tak ada pembiusan, agak sukarlah dengan cara teknik yang macam mana kita bayangkan lah, kita bayangkan kan. So dari situ, dari zaman berzaman, kita dah berevolusi dengan teknik yang makin modern, dengan perubatan, dengan dengan dari segi ubatan yang makin canggih, dan kita dapat memberikan perkhidmatan yang sangat optimum kepada pesakit dari segi pembiusan, dan untuk memastikan yang penting, keselamatan pesakit. Keselamatan pesakit tu memang sangat penting. Kita sangat dan sebab itu kita balik pada tema kita, yang mana anestesia sepanjang perjalanan pesakit. Kita agak memang memantau sila tidak langsung atau tidak langsung, dan memberikan servis yang terbaik kepada para pesakit, tidak kisah di mana-mana, sama ada di hospital ataupun di klinik ataupun sekadar pesakit luar.
2: Okay, itu dah terjawab dah. Saya pun nak tanya kat doktor tadi, apa maksud along the patient pathway tu, ataupun apa anestesia sepanjang apa perjalanan pesakit tu kan. Doktor dah jawab dah tadi kan, sebab kita nak apa, nak dekat dengan pesakit tu agar mereka tidak apa, selamatlah dalam nilai pembedahan mereka kan. Tapi mungkin kalau doktor nak ulas sikit lagi berkenaan dengan tema tu, doktor boleh tak kita kongsi?
3: Okey, kalau dekat tema ni, macam mana nak cakap, kita nak katakan along the patient pathway ataupun sepanjang perjalanan pesakit. Okey, kalau kalau kita katakan pesakit tu macam mana, bila dia bermula, dia akan datang di hospital. Betul. Di hospital dia ada dua pintu.
2: Betul.
3: Sama ada pintu kecemasan,
2: yeah,
3: ataupun di
2: sakit luar.
3: Sakit luar ataupun pilih klinik. Dari situ pemantauan dibuat, dan dari situ, daripada kalau contohnya kecemasan, kes-kes mana yang selalu datang? Kes-kes kemalangan contohnya, ataupun kes-kes yang malangi masalah sesak nafas, masalah jantung, dan sebagainya, yang memerlukan pemantauan ataupun dari segi rawatan untuk yang kira komprehensif, yang untuk kes-kes yang kritikal. Di situ datangnya tugas daripada, sebahagian tugas daripada doktor bahagian pembius atau doktor bius lah, tak kira sah daripada sama ada yang melibatkan dewan bedah ataupun melibatkan di unit rawatan terapi. Sebab kita pun bekerja dua tempat ni, dan kalau dikatakan di klinik, contohnya klinik, apakah yang kita dibuat? Biasanya klinik ni yang melibatkan bahagian pembiusan adalah kes-kes yang mana pesakit tersebut memerlukan pembedahan. Di situ kita akan dirujuk. Di situ kita akan buat penilaian. Penilaian sama ada mereka selamat tak untuk buat pembedahan dengan pembiusan yang diberikan dengan ada tata cara lah. Sama ada pun teknik-teknik yang mana yang bersesuaian. Di samping itu juga, selain daripada situ, once dah dah selepas dah pesakit dah dimasukkan ke hospital, ke hospital, dia akan pecah sama ada pergi ke ward atau pergi ke dewan bedah. Di situ pun peranan akan peranan doktor bahagian bius akan memang ada lah.
2: Memang ada.
3: Kita akan ada. Contohnya kalau untuk di dewan bedah, memang boleh katakan dari segi untuk pembiusan tu, dari segi teknik tu sangat penting. Kenapa? Sebab kita nak pastikan teknik yang servis kita berikan ni kepada pesakit tu adalah servis yang selamat. Supaya kita boleh memberikan rawatan untuk pembedahan tersebut tu dengan keadaan yang selamat lah. Supaya kita tidak boleh bergantung kepada individu lah kes-kes yang tersebut. Selain daripada itu, selepas pembedahan tersebut, kita punya servis bahagian pembiusan ni tak terbentik saja. Kita ada segi untuk rawatan kesakitan, untuk rawatan susulan lah. Dan jika kalau kes-kes tu mana tak dan juga kalau pemantauan selepas pembedahan seperti kes-kes kritikal yang memerlukan pemantauan rapi di ICU ataupun rawatan rapi, di situ pun kita masukkan sekali lah dia punya tugas kita.
2: Okey, baik. Kita lihat seketika, Doktor. Sebelum kita nak berkongsi lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita hari ini, dan harapnya semua pendengar terus kekal bersama dengan kami, sebab tajuk hari ini sangat penting untuk kita tahu, dan insyaAllah kami akan bawakan semuanya untuk anda. Terus dengan Melaka FM, sebentar lagi kita akan kembali bersama dengan Doktor Ahmad Zulhilmi bin Yusof, pakar Bius Hospital Alur Gajah.
4: Inikah dia yang ku impikan dalam lambaian Firdausi?

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, jom kita ke Kanak Syek dulu bersama dengan kami dan bersama dengan Dr. Ahmad Zulhilmi bin Yusof, Pakar Bius Hospital Alor Gajah. Okey, baik doktor. Kita nak tahu juga kalau boleh doktor kongsikan lah, yang bagaimana dengan pesakit dalam kecemasan ni. Awal perjalanannya untuk dapatkan bius itu.
2: Okey. Kalau berkenaan dengan kecemasan, sebelum kita nak menilai pesakit tersebut, kita tengok situasi macam mana keadaan pesakit.
1: Okey,
2: kalau kes kecemasan tu, perlukah dia untuk bagi bius, kecemasan tu dari segi mana? Kalau dia suruh di kecemasan, kes-kes contoh kes kemalangan yang mana memerlukan bantuan dari segi bantuan pernafasan, jika perlukan intervensi, dan juga untuk kita nak stabilkan tekanan darah. Dan di situ adanya kita ada melibatkan seluruh pihak, yang mana ada yang terutama yang juga melibatkan secara langsung adalah bagi bius sendiri. Sebab tugas kami di sini adalah untuk menstabilkan pesakit sebelum apa-apa prosedur dibuat kepada pesakit tersebut.
1: Okay.
2: Contohnya kalau untuk masalah pernafasan, contoh susah nafas, tidak bernafas, mungkin disebabkan patah tulang rusuk, dan kita akan ataupun menyebabkan dia ada air yang bukan air, maksudnya angin lah. So, udara yang tersekat, maksudnya sampai perlukan, dan juga masalah pernafasan disebabkan macam-macam lah, boleh kata mungkin disebabkan kecederaan usus, dan juga pendarahan, yang mana memerlukan prosedur yang segera. Tetapi di samping itu, proses stabilan perlu dibuat.
1: Okay.
2: Itu di situ lahirnya datangnya bagian bius yang akan datang. Okay. Tapi kita akan stabilkan di beberapa peringkat lah.
1: Okay.
2: Pertama di kecemasan, dan kemudian kita akan bawa di dewan bedah. Dan di susulan di situ kita akan melibatkan doktor bagian pembedahan untuk membuat pembedahan yang sewajarnya kepada pesakit lah, seperti dalam kes-kes untuk kita selamatkan ke pesakit tersebut.
1: Itu pada awal perjalanan doktor.
2: Itu kira bila katakan awal perjalanan ni kecemasan lah.
1: Okay.
2: Tapi kalau katakan kes-kes yang lain, contohnya macam untuk kalau kecemasan, contohnya kalau pesakit itu tidak stabil untuk dihantar ke tempat mana-mana tempat lah, dan di situ juga kita akan diperlukan lah untuk kes-kes yang kita perlu escort, maksudnya untuk kalau pesakit itu perlukan dari segi ubatan, bantu pernafasan dan sebagainya. Itu untuk kecemasan lah sebelum. Tetapi kalau untuk kes-kes yang elektif macam terancang seperti pembedahan sebenarnya, contohnya macam saya nak buat pembedahan dalam 2 minggu lagi, kita tengok macam mana keadaan tu. Sebelum tu ada keselamatan tetap, dan kita akan hantar sama ada kita akan datang kepada pesakit, ataupun dia akan rujuk pesakit tu datang ke klinik atau klinik pra-anestesia lah. Di situ kita akan buat penilaian pesakit dari segi individu lah, macam mana keadaan tak pesakit, sejarah pembiusan sebelum ini, dan juga contohnya dia mungkin katakan adakah dia ada alahan kepada sesetengah ubat atau tidak, dan juga adakah kes tersebut, adakah pembiusan itu selamat tak untuk diberikan pada beliau. Itu kita sebelum lah. Dan kalau tidak apa-apa masalah, kita akan maksudnya kita akan katakan pesakit itu kira fit enough ataupun selamat untuk pergi ke pembedahan, dan seterusnya kita akan buat prosedur pembiusan pada hari yang dijadualkan.
1: Okey, baik. Okey, saya nak tanya juga doktor, kalau boleh kita kongsikan bagaimana kesilapan pembedahan dicegah doktor? Kalau jelas sebab ada di kalangan kita ni macam bila dengan pembedahan tu takut kan, tapi itu penting untuk mereka, sebab takut ni kadang-kadang adalah dalam sejuta tu satulah kes yang orang kata gagal kan, itulah pula yang dijadikan contoh. Macam mana doktor nak pastikan sendiri macam mana pembedahan itu dicegah? Silakan doktor.
2: Okey. Kalau ikutkan kesilapan pembedahan lah, okay. Dia kesilapan pembedahan kita tengok dari segi konteks keseluruhan pasukan satu. Sebab kita di dewan bedah ni, dia bukannya ada doktor bius saja, dia ada doktor pembedahan, kejururawatan, dan segi paramedik, dan juga dari segi pembantu perawatan kesakitan, kesihatan. So maksudnya daripada konteks tersebut, kalau untuk kita ada kita sebelum kita pesakit masuk, kita ada senarai checklist. Checklist tu kita sekarang ni di hospital di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita gunakan Safe Surgery Safe Life lah, ataupun borang SSSL. Di situ dia ada banyak lah komponen yang mana kita pemantauan, kita akan check nama, nombor IC, dan juga kita nak clarify lah apakah pembedahan ini buat, bahagian mana tempat dibuat, di mana. Contohnya dia ada alahan dengan ubat apa-apa tak, ataupun dia dan juga kita tengok segi kebenaran untuk pembedahan dan juga pembiusan. Mm-hmm. Biasanya kes-kes itu kita akan dapat kenal pasti, dan juga kita akan pasti contohnya sebelum di dewan bedah di pintu depan tu kita dapat pemantauan di situ. Mm-hmm. Dan seterusnya kita akan di dalam dewan bedah kita akan cek sekali lagi, periksa sekali lagi. Mm-hmm. Sama ada tempat tersebut adakah tempat itu betul ke tidak lah. Mm-hmm. Okay, tapi berkenaan dengan risiko pembedahan tersebut lah. Mm-hmm. Disebabkan pembiusan. Okay, pemantauan yang kita buat tu sangat teliti. Kita ada dari segi pemantauan, dari segi monitor, yang mana kita situ dia ada banyak inform, banyak apa maklumat dia berikan. Contohnya tekanan darah, tekanan darah nadi dan juga pernafasan macam mana, dan juga tahap kesedaran macam mana untuk sakit pesakit selepas dibius. Teknik pembiusan bergantung macam cara lah. Kalau biasanya kita dengar bius separuh ataupun bius penuh. Ataupun bius hanya setempat, setempat ya teknik lah. Tapi semua bius tu kita tengok bergantung kepada teknik pembedahan yang dibuat. Dan juga bergantung kepada macam mana, adakah kesesuaian pada pesakit tersebut. Seperti yang kita rancang sebelum pembedahan.
1: Okey, faham. Okey, baik doktor. Sebelum kita ke soalan seterusnya, mungkin tadi doktor cakap saya ada sesuatu yang doktor nak kongsikan dengan pendengar. Nak promosikan apa yang akan berlaku pada 16 Oktober nanti. Silakan doktor.
2: Okey, baik. Untuk makluman para pendengar, okey, saya ataupun kami daripada Jabatan Anestesiologi Hospital Kluster Melaka ingin menjemputlah para hadirin untuk hadir ke Kip Mall. Kip Mall Melaka pada 16 Oktober. Oktober ni lah. Di situ kita ada macam-macam aktiviti kita akan buat. Kita aktiviti yang adakan seperti macam penerangan dari segi pembiusan. Kita ada pameran. Di situ pameran tu kita boleh terangkan lah ada apakah itu pembiusan penuh setempat, macam mana keadaan di ICU, macam mana perawatan kesakitan kalau kes-kes yang sakit kronik, sakit yang biasa, dan juga macam kalau ada macam kes-kes pesakit yang macam tiba-tiba pengsan ataupun jatuh terhenti, macam mana apakah tata cara yang buat untuk menyelamatkan pesakit. Itu kira macam secara kasarnya begitulah. Tapi di situ juga kita ada juga macam ada ada juga pertandingan kalau kita bawa anak-anak kecil. Di situ ada pertandingan warna. Kalau ada kalau macam nak cuba nasib, bolehlah, insyaAllah aku berikan Pak Adil di situ lah.
1: Boleh kan, buat anak-anak pun okey, dapat ilmu dapat, dapat seronok anak-anak pun dapat
2: Kita akan insyaAllah nanti dia ada ni lah, ada macam-macam
1: lagi situ. Ada macam-macam lagi.
2: Macam-macam di situ. Tapi aktiviti ni kita akan bermula tersilap saya dalam pagi lah, pukul 8 sehingga pukul 12 ke dekat atas lah. Tapi tempat tu kira agak luas lah, kita dah cuba survey alhamdulillah. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Kip Mall sebagai penaja untuk menaja apa nama
1: tempat
2: dan juga kira memudahkan dari segi perjalanan untuk program hari ini sedunia di Pekan Melaka. Dan juga daripada Family Store lah, yang mana terdekat di situ juga.
1: Okey, baik. Okey doktor, kita kembali kepada pembedahan doktor.
2: Okey.
1: Tadi bila kita dah dapat bius, kita dah lalui pembedahan, dah sedar tu. Apa yang berlaku pada pesakit tu doktor?
2: Okey, kalau dah sedar, okey, biasanya sedar macam tu. Kalau bius setempat lah, ataupun bius separuh, biasanya dia memang sedar sebenarnya. Okey, so untuk bahagian yang bius penuh, kita tunggu sedar. Biasanya pesakit mungkin akan rasa lali. Dan mungkin lali itu kita tidak akan hantar seterusnya pesakit hantar ke ward selepas pembedahan itu habis. So kita akan memantau mereka di ruang pemerhatian ataupun di ruang pemerhatian lah, di dalam dewan bedah. Di situ kita akan buat pemantauan sama seperti di dalam dewan bedah. Dari segi tekanan darah, bacaan oksigen, nadi dan juga tahap kesedaran. Biasanya kalau bis penuh ni, risiko yang bukan kata dia punya kesesakan pinggang tu biasa yang akan dapat adalah risiko pening dan muntah. Itu memang boleh katakan itu benda yang memang kata memang biasa akan terjadi.
1: Common.
2: Sebab tu kita akan terangkan risiko bis pembedahan, sebab apa kita ada gunakan ubat yang mana boleh menyebabkan risiko untuk muntah dan juga disebabkan teknik pembedahan tersebut yang kadang-kadang tu menyebabkan rasa dia tak selesa dan mual tu. Setengah orang boleh bertahan, setengah tidak. Tapi di situ juga kalau kata ada tahap di situ, kita akan cuba untuk rawat lah dengan pemberian ubat ataupun kita dah kenal pasti dah kes-kes mana yang ada risiko untuk dapat mual dan muntah selepas pembedahan. Tapi isu yang kedua adalah isu kesakitan. Misalnya kalau sakit ni, sebab pelepas pembedahan boleh katakan hampir 100% pesakit akan komplain lah berkaitan dengan sakit di tempat pembedahan selepas pembiusan dan ubat yang sakit diberikan. Tapi biasanya tapi macam mana pun kita di situ kita akan menilai tahap kesakitan. waktu selepas sakit dah sedar sepenuhnya, mm-hmm. kita kandilah tak kesakitan dan kita akan berikan ubat yang sesuai, ataupun sama ada ubat sesuai tu, sama ada ubat tu cukup ke di situ saja, ataupun perlu dihantar dibawa ke ward. Mm-hmm. So ubat tu kita akan teruskanlah pengetahuannya sehingga ke ward tersebut.
1: Okey, baik, itu lepas sedar ya doktor ya. Okey, kita nak tanya juga apa peranan dalam ICU dan code blue ni? Apa, macam mana tu doktor?
2: Okey, untuk ICU sebab ICU ni sebab dia melibatkan ramai apa pasukan. Dia pasukan sebab ICU ni dia ada team ICU, pasukan ICU yang mana kita terlangsung daripada bahagian anestesi yang dia pun terlibat juga. Pasukan ni pun dan juga dia melibatkan perubatan dan pembedahan secara tidak langsung lah. Okey, di situ tugas di ICU, kami sebagai di bahagian anestesi, dia kita juga terlibat dalam kita dalam memberikan bantuan pernafasan lah, dari segi bantuan ventilator, pernafasan, dan juga kita pemantauan dari segi organ dalaman dengan lebih teliti. Maksudnya kalau kes-kes yang dirujuk tu untuk pemantauan organ yang lebih teliti, contohnya macam kes denggi lah, denggi berdarah ke yang sangat teruk, kita akan dirujuk ke sana, di sana. Dan juga kalau sekiranya kalau pesakit tersebut mengalami apa nama tekanan darah yang tidak stabil selepas pembedahan ke, dan kita akan pantau di menggunakan di gunakan platform yang sama.
1: Okey.
2: Dan juga kalau untuk kes code blue ni, biasanya code blue ni dia hospital dia ada dia punya ada lokasi yang mana yang bahagian NBS tu ditempatkan dia pertanggungjawabkan lah. Contohnya macam code blue, code blue ni kalau ikutkan, kalau untuk istilah code blue ni kalau faham kepada yang lain, dia adalah macam kes-kes yang mana sakit ataupun orang awam yang mengalami sesak nafas, tiba-tiba dia pengsan ataupun jatuh terhenti. Maksudnya code blue tu adalah kita kena hadir untuk menyelamatkan pesakit tersebut dengan cara untuk apa yang perlu kita buat untuk kita nak untuk proses resuscitasi lah, atau kita nak selamatkan pesakit. Sama ada perlukah kalau contoh jatuh terhenti, kena tekan dada kan, ataupun mungkin kalau pernafasan tak okey semua, kita perlukan masukkan tipu pernafasan jika perlu, ataupun kita tengok kena pastilah apa.
1: Itu juga peranan pakar bius.
2: Peranan pasukan bius,
1: pasukan bius
2: sendiri lah. Tapi kita saya rasa sebab konsepnya habis sama, sebab untuk part resuscitasi ni kalau untuk sebelum hospital biasanya tim kecemasan lah, tapi di hospital, dalam hospital kebanyakan ada bagian pembiusan yang terlibat.
1: Okey, baik. Okey, penjagaan berterusan selepas discharge, itu lagi penting doktor. Kalau dekat hospital ada pemantauan by doktor dan juga nurse, tapi kalau dekat rumah dah discharge, macam mana tu doktor?
2: Okey, kalau biasanya untuk bagi pembiusan ni, bagian anestesiologi ni, kita ada juga rawatan yang sebagai untuk pesakit luar. Contohnya kalau untuk maklumat semua, di Hospital Melaka atau Kerajaan Melaka, kita ada klinik perawatan kesakitan akut dan kronik lah. Untuk kes-kes yang mana, contohnya kes kronik, sakit yang kronik, yang mana yang sakit berpanjangan yang mungkin disebabkan masalah kanser ke ataupun masalah yang sebagainya, kita akan kita memang offer lah, kita offer untuk perkhidmatan, kita menawarkan perkhidmatan tersebut kepada pesakit lah, dengan melalui rujukan daripada klinik-klinik yang terbabit lah. Sebab itu dia, tapi kalau untukkan di yang, yang kalau ikutkan yang utamanya di Melaka lah, tapi kita ada orang panggil sebagai macam so-called as visiting. Visiting tu macam dia ada macam diziarahkan oleh ni lah, oleh para pakar-pakar pesakitan. Dia ada juga dihantar ke Hospital Alu Gajah dan juga Jasin, tapi dia tak setiap minggu, dia adalah satu hari sekali lah. Tapi untuk kes di Melaka kita ada buka juga. Selain daripada itu juga, untuk kalau untuk kes-kes yang mana kes-kes pesakit luar, contohnya untuk kes endoskopi atau macam kita suluh perut, suluh perut ke, ataupun kes-kes perimejan, contohnya dia nak scan, tengok scan bahagian tubuh badan, ataupun menggunakan platform MRI, kalau biasa dengar lah MRI, ataupun CT scan. Jadi kadang-kadang prosedur itu sangat-sangat tidak selesa untuk pesakit, sebabnya disebabkan ruang tempat yang agak yang agak janggal, dan juga menyebabkan pesakit agak resah untuk prosedur yang walaupun hanya sejam, tapi pesakit kena menunggu yang lama di situ. Di situ datangnya kita dirujuk untuk memberikan pelalian pembiusan, bergantung kepada berapa lama prosedur itu dibuat, supaya pesakit, supaya prosedur tersebut boleh berjalan dengan lancar lah, tanpa diulang beberapa kali.
1: Baik, baik doktor, kita dah berada di akhir perbualan kita doktor. Mungkin ramai lagi yang tak tak berapa nak faham dengan anestesia ini, ni yang kita nak jemput orang datang ni doktor. Sekali lagi, kalau boleh kita kongsikan dengan pendengar apa yang akan berlaku di Kitmall Bacang pada 16 Oktober nanti, silakan doktor.
2: Okey, kalau di sana kita kalau ikutkan dari segi tentatif inilah tentatif yang akan dia buat, kita akan ada pengenalan macam dari segi ucapan semua. Tapi kalau ikut untuk biasanya untuk orang awam, kita lebih akan menggalakkan untuk datang ke pameran-pameran tersebut. Aha, sebab pameran tersebut dia punya penerangan lebih teliti, lebih jelas, lebih jelas. Sebabnya di situ kalau ada apa-apa yang nak bertanya, teknik nak pegang alat, contoh nak pegang alat apakah itu tip pernafasan, nak pegang pun boleh. Nak pegang macam mana nak masukkan tip pernafasan, cara-cara tu wajar pun boleh. Sebab semua orang boleh boleh pegang benda tu, tak apa, kita tak halang benda tu, tapi kita pantau lah situ. Dan juga macam mana teknik, macam mana dia, keadaan di ICU, apakah tu mesin ventilator, apa benda tu mesin tu, mesin tu adakah sekadar mesin saja ataupun sekadar untuk adakah setakat memberi bantuan oksigen saja ataupun adakah benda lain yang kita boleh dapatkan di situ. Okey, macam mana keadaan di ICU, macam mana pesakit ditidurkan, macam mana pesakit dijaga, dan juga apa nama, macam mana dan apakah macam contoh kuman-kuman yang ada di ICU, itulah yang yang selalu kita dengar lah. Dan juga macam mana, macam kes-kes yang lebih spesifik, contohnya untuk kanak-kanak, macam mana kanak-kanak dibius, dan juga kes-kes perawatan kesakitan, contohnya kalau sakit belakang ke sakit di mana bagaimana, apakah rawatannya sesuai dan sebagainya lah. Banyak banyak kira nak cerita kat sini, saya rasa tak sempat lah.
1: Betul,
2: banyak,
1: tak
2: banyak,
1: sempat
2: banyak sangat itu. So sebab itu kata saya menggalakkan, kami menggalakkan untuk hadiri-hadiri untuk datang ke ke Kit Mall Pacang lah pada 16 Oktober nanti.
1: Okey, baik. Jadi itu yang dapat kami kongsikan dengan pendengar hari ini. Jadi apapun saudara, tahukah anda, pakar anestesiologi bukan sekadar memberi ubat bius, tapi mereka juga membantu pesakit dalam persediaan pembedahan, rawatan kecemasan, pemulihan ICU dan, dan banyak lagi doktor kan. Dan kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan ini, jemput datang ke Hari Anestesia Sedunia pada 16 Oktober dengan hayati tema anestesia sepanjang perjalanan pesakit di Kit Mall Bacang. Jangan lupa sama-sama nanti. Oh, doktor ada kat sana eh?
2: InsyaAllah.
1: Jumpa. Apapun saya ucapkan terima kasih doktor atas perkongsian hari ini. Saya pun ialah pernah lalui. Lepas tu hari ni kita lebih tahu lagi kan. InsyaAllah semoga menjadi ilmu yang baik buat kita lah. Dan kalau ada kesempatan nanti kita akan sama-sama lagi doktor ya.
2: Okey, baik.
1: Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, baik. Untuk anda, teruskan anda bersama dengan Melaka FM. Pukul 2 petang tugasan saya habis dan anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yat dan hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

mempersonakan anda semua radio nombor 1 orang Melaka. Terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Nana yang telah menemani anda semua dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi. Seperti biasa, hari Selasa untuk Panorama 26, 4 jam seterusnya ini akan bertemankan saya, Nur Hayati Nur Muhammad, DJ Yat Melati, sehinggalah pukul 6 petang nanti bagi edisi hari ini, 13 Oktober 2026, bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri. Alhamdulillah kan, jika diizinkan oleh Allah SWT, insyaAllah 17 bulan lagi, 17 minggu lagi, bukan bulan, lama dah bulan kan, 17 minggu lagi, kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan yang sangat-sangat kita semua rindukan. Ha, kalau macam tu, kenalah jaga kesihatan, jaga diri baik-baik tau. Semoga kita semua ni diberikan kesempatan, keizinan dan juga rezeki untuk bertemu dengan Ramadan nanti. Seperti biasa, bertemankan saya di jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan kepada anda yang tengah santai-santai kat rumah tu kan, sambil mendengarkan kami di sini, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Ingat, patuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Jangan laju-laju. Sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Dan seperti biasa juga, kita ada ulangan hari ini, kapsul khas Kampung Seronok. Nak tahu apakah cerita hari ini? Ulangannya boleh dengarkan sebentar je nanti kan? Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dulu lagu ini untuk anda semua. Sayang orang yang sama, Adila Saimi, terus bersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini yang pasti

0: Bawa sini.
1: Ah, kejap bawa orang ke ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ish, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni. Tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelayan Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
2: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
4: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
5: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman.
7: InsyaAllah kan, apa saja yang berlaku kita hadapilah dengan senyuman. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami di sini di frekuensi 102.3 yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Dan kepada anda yang berada di luar Melaka kan, mungkin bukan sepadan Melaka, kalau yang macam dekat Muar, kat Segamat, dekat Gemas masih dengan jelas lagi kan. Tapi sekiranya anda tak dapat frekuensi kami, jangan risau, jangan khuatir. Sebab apa? Boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat terus secara percuma je di telefon bimbit anda semua. Baiklah, ini

GDPR pada hari esok 14 Oktober 2026. Jadi mak ayah ingat juga kepada mereka yang menawarkan perkhidmatan bahasa sekolah tu kan, esok masih lagi PDPR, memandangkan situasi cuaca ketika ini masih lagi berjerebu dan berada di paras yang tidak sihat. Jadi sama-samalah kita memantau pembelajaran anak-anak di rumah pula kan. Ada juga antara ibu bapa yang gusar memandangkan mereka perlu hadir bekerja, namun anak-anak kat rumah tu perlu menjalankan PDPR tu kan. Tak apa, jangan risau. Cuma pesan pada anak-anak, kena belajar. Kerja-kerja PDPR tu, kerja sekolah yang cikgu bagi tu, insya-Allah balik nanti kan. Malam-malam sikit boleh disiapkan. Apa yang paling penting sekali kan dalam keadaan sekarang ni adalah keselamatan anak-anak kita. Jadi sesamalah kita sahut apa yang telah ditetapkan ini, kita doakan yang terbaik buat Malaysia ini, insya-Allah. InsyaAllah pelbagai lagi info menarik akan saya kongsikan. Saya akan kongsikan kepada anda bacaan IPU terkini di negeri Melaka ini masih lagi sedang update untuk pukul 3 petang ini. Sekejap lagi dah settle ni kan, dah siap update dekat sistem ni, akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan jom kita dengarkan ini, Rahsia Kesabaranku, nyanyian kumpulan Data, terbersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: mempersonakan Belanjawan 2027. Lise Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Baiklah, seperti yang saya janjikan, saya akan berikan update terkini sehingga pukul 3 petang ini mengenai bacaan IPU di negeri Melaka ini. Baiklah, di stesen Alor Gajah mencatatkan bacaan sebanyak 134, manakala di stesen Bukit Rambai 158 dan di stesen Melaka Tengah 161. Masih lagi dalam keadaan tidak sihatkan cuaca kita ketika ini. Jadi saya mohon sangat kan kepada anda, terutamanya yang ada masalah kesihatan, lepas tu anak-anak kecil, ibu yang hamil dan juga warga emas, kalau boleh kan kurangkan berada di luar. Sekiranya perlu juga berada di luar, seelok-eloknya pakailah pelitup separuh muka. Yang lebih baik lagi ialah N95, dia macam yang tebal sikit tu kan, yang moncong tu, itulah N95. Tapi saya difahamkan oleh mereka yang mencarinya, sekarang dah susah nak cari. Dia kata cari kat sana sini banyak habis kan, dalam cuaca sekarang ni. Tak apa, pakai yang biasa tu pun boleh juga, yang seperti yang kita pakai sebelum ini tu pun boleh. Yang penting ada kena pakai sesuatu untuk menapis udara daripada terus kita sedut dan masuk ke dalam badan kita. Dan juga kepada anda semua, di mana Karnival Madani peringkat Negeri Melaka 2026 akan berlangsung di Dewan Terbuka Taman Indah Sungai Udang Melaka pada 18 Oktober, iaitu pada hari Ahad ini. Karnival anjuran Jabatan Penerangan Japan Negeri itu akan bermula pukul 8.30 pagi hinggalah 1.30 hari. Jadi orang ramai dijumpa untuk hadirkan diri. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Ni khas untuk orang-orang bujang je tau. Abang-abang yang dah ada isteri tu, jangan mana-mana nak suka-suka lagu ni kan. Lagu ni khas untuk orang bujang yang sedang mendengarkan ketika ini Aku Nak Kahwin. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelayan Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta ringgit

0: Maju, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Malaga FM pastinya mempersonakan anda semua. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti temubuah khas belanjawan 2027 hashtag apa kita dapat bersama dengan Prof. Dr. Nazri Muhammad Noor, iaitu Profesor di Healthcare KPJ University pada hari esok. Waktunya pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 9 pagi. Biasa kita dengar cuit-cuit Prof. Nas kan? Esok Prof. Nas akan datang ke konti ini untuk mengulas mengenai belanjawan 2027. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan Prof. Nas dan juga DJ Lia pada hari esok. Dan untuk makluman semua, hari ini waktu asal akan masuk pada pukul 4.14 minit petang bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan hari ini berita 4.30 minit petang akan disampaikan oleh penyampai kita Ashkin Abdul Halim. Sama-sama dengarkan nanti. Dan terus pastikan kesediaan anda bersama dengan kami, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara IPU masih di paras tidak sihat, semua institusi pendidikan di Melaka ditutup esok. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan menjelaskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan terus dilaksana, manakala guru dan anggota pelaksana dibenarkan untuk bekerja dari rumah sepanjang penutupan sementara sekolah. Manakala pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia diteruskan mengikut jadual yang ditetapkan. Dalam pada itu, Malaysia perlu bersedia menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka membawa cuaca sangat panas antara Februari hingga Mei tahun depan. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, suhu maksimum berpotensi melebihi 41 darjah Celsius. Susulan analisis terhadap fenomena El Nino sangat kuat ketika ini serta kesan perubahan iklim dan pemanasan global. Bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali tidak lagi akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Lendu pada pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16. Beliau mengambil keputusan untuk tidak lagi menawarkan diri sebagai calon selepas tiga penggal mewakili kawasan berkenaan sejak 2013. Dalam pada itu, seorang lagi bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun enggan mengulas lanjut berhubung kemungkinan bertanding pada PRN Melaka kali ini. Bekas Adun Sungai Udang itu tidak memberikan sebarang petunjuk jelas mengenai keputusan atau pendirian berhubung perkara itu. Seorang wanita warga Indonesia didenda RM5,000 oleh Mahkamah Tinggi Syariah Melaka selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan termasuk melacurkan diri dengan menawarkan khidmat seks pada kadar RM20. Hakim Kanan Mahkamah Abu Bakar Muhammad Daud menjatuhkan hukuman terhadap Ika Sitepu, 38 tahun yang turut mengaku bersalah atas pertuduhan berkurung dengan lelaki bukan mahram dalam keadaan menimbulkan syak. Kedua-dua kesalahan dilakukan di sebuah bilik rumah tumpangan di lorong Bukit Cina kira-kira pukul 3 petang 11 Oktober lalu. Tertuduh yang tidak diwakili peguam memaklumkan dia perlu menanggung 3 anak di Indonesia. Dia kemudian membayar denda berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah. Kenapa saya rasa gembira hari ini? Sebab

ibu ayah dekat luar sana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik di dunia akhirat. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, saya nak tambah tip lagi. Nak ke tak nak? Mestilah nak kan? Hari ni ustaz nak gunakan masa kita hari ni untuk kita mendengar tips bagaimana nak bonding anak-anak untuk ibu ayah bekerja. Sebab kalau dengar semalam, last tip yang ustaz bagi tentang connection dan bonding anak-anak kan. Jadi ada persoalan hari ini bagi ibu ayah yang bekerja. Kalau ibu ayah yang kurang bekerja atau bekerjanya fleksibel, mungkin tak ada masalah. Bagaimana ibu ayah yang bekerja, terutamanya yang selalu outstation, macam saya ni. Kan? Kadang-kadang jarang ada kat rumah kan? Tapi macam mana? Saya akan bagikan tip yang terbaik untuk hari ini dan esok. Untuk hari ini, kena dengarlah. Okay. Yang pertama, kena sentiasa peluk dan cium anak-anak. Jadi saya ni memang amalkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin ibu ayah kat luar sana pun kena amalkan. Kena sentiasa peluk dan cium anak-anak, terutamanya sebelum dan selepas sewaktu kita balik kerja.

0: Sebelum kalau kita nak keluar kerja tu tuan-tuan dan puan-puan, ha, kita peluk anak, cium anak. Kalau saya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cium sambil saya berikan nasihat yang pendek. Ha, contoh, belajar rajin-rajin ya nak ya. Jangan malukan ibu dan ayah. Ha, macam tu je kita bagi. Ataupun waktu-waktu balik tu, kita balik tu kadang-kadang anak sambut kita kan. Ha, dia salam kita. Kita pun hari ini peluk dia walaupun dia kerja petang-petang tu atau malam tu, kita cakap dia, tahniah anak, belajar bagus, ayah dengar, semuanya baik-baik belaka. Teruskan, mudah-mudahan anak akan terus menjadi anak yang hebat. Ini bagus tuan-tuan eh. Supaya kita tanamkan dalam minda anak kita, dia rapat dengan kita dan dia nak dia dengar nasihat kita walaupun anak kita jauh dengan kita. Dan ada persoalan, macam ustaz ni selalu kalau pergi luar Melaka, pergi sana, pergi sini macam mana ya? Ha, tuan-tuan, teknologi sekarang ini bukan menjauhkan tapi mendekatkan. Sebagai contoh, saya selalu tuan-tuan dan puan, kalau sebelum saya nak ceramah ke ataupun kalau saya outstation 2-3 hari, saya akan pastikan setiap hari saya akan buat VC. Apa itu VC? Video call dengan anak. Supaya anak-anak ni walaupun dia kehilangan ayahnya 2-3 hari tak balik rumah, tapi bila kita buat VC tu, dia rasa dekat dengan hati dia. Nampak tak? Nampak tak? Macam orang bercinta jauh-jauh tu. Kan? Macam itulah tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, cari ruang. Ruang untuk quality time, terutamanya makan bersama-sama. Saya tuan-tuan, kalau saya balik memang alhamdulillah ada ruang, saya makan dengan anak. Dan kalau boleh, ada sesi suap pada anak-anak walaupun sekali. Dan yang paling best tuan-tuan, kita minta anak juga suapkan kat mulut kita. Pernah tengok tak dekat dalam social media yang ada bila mak ayah yang minta ataupun suapkan pada mak ayah yang semakin tua? Menangis kan? Sebab dia ada touching value kat situ tuan-tuan. Sebab itu, dua tip yang awal ini pasti membantu kita. Bonding ibu ayah yang bekerja ni akan lebih rapat walaupun kita sibuk bekerja dalam hari-hari. Nak tahu lebih lagi? Jumpa saya esok kembali dalam segmen Jarak Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jarak Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarak Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Itu dia tadi Jarak Minda terbitan DJ Azrul Izwan di ketika ini 4.51 minit petang. Dan terima kasih atas kesediaan anda yang memilih untuk mendengarkan kami di sini. Dan kepada anda yang dah sampai masa tu kan, nak balik ke rumah anda, dah selesai dah tugasan sepanjang hari ini, alhamdulillah, memandulah dengan berhati-hati, tahu sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda di rumah tu. Anak-anak kita kat rumah tu kan PDPR hari ni kan, dah orang kata macam-macam kerja dah dibuat kat rumah tu kan, secara dalam talian kan. Nanti balik ketepikan seketika segala bebanan di tempat kerja tu, cuba luangkan masa bersama mereka. Mungkin ada subjek-subjek yang mereka tidak faham, nak jadi cakap cikgu tak boleh, PDPR belajar kat rumah kan. Jadi ibu dan ayah lah kan yang menjadi rujukan anak-anak ni. Kadang-kadang tahu kita ni semua penat, tapi apa kata, tarik nafas dan dalam, lepaskan, lepas tu kita cubalah jadi yang terbaik untuk anak-anak kita ini. InsyaAllah Allah akan mudahkannya. Baiklah, seperti biasa pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti kita ada pilihan ku kuasa 2. Dan kita dengarkan dulu lagu ini, Pearl, Aku Tak Bersalah. Terus bersama kami Melaka FM, mempesanakan.

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat, cakna fakta.

0: bahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklasit dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita balik sekolah je dia suruh tolong masak kan. Nak tahu jugalah, Ian nak tahu kan. Memang Ida minat memasak secara alami ke atau dipaksa dulu lepas tu dah lama baru timbul minat memasak ni?
1: Tak, saya memang minat masak. Maksudnya dulu mak ayah kerja, jadi kita kat rumah sendiri nak makan je. Kita kena pandai masak lah. Mak ayah ajar.
0: Mungkin apa yang ada dekat atas ni boleh lah Ida terangkan sikit.
1: Kalau pihak sambal petai ni memang best killer lah kat sini. Memang satu hari tu memang ramailah yang akan makan talapia sambal petai.
0: Kalau macam saya, saya tak makan talapia. Ada tak option ikan lain yang boleh saya ambil? Okay.
1: Ada juga customer minta ikan kembung ke, ikan siakap ke, ikan caru ke. Semua kita boleh olah lah kalau orang tak makan ikan sungai kan.
0: Betul. Ini yang paling istimewa ni. Memang susah nak jumpa. Hari Jumaat je nak makan siput segar kena datang dekat di bendang ni kan.
1: Dia lain sikit, dia bukan cili padi.
0: Ini
1: dia macam resepi mak lah, resepi mak. Dia tidak pakai cili padi.
0: Habis dia macam mana ni?
1: Dia pakai cili kering biasa. Tu dia tak pedas lah. Dia mana-mana bila kita sedut tu kita tak adalah macam tercekik ke pedas.
0: Wah, menarik ya.
2: It's on air, Melaka FM. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: Tu bawa sini.
1: Ah, kejap-kejap bawa orang ke ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baja kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ish, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ames ini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni. Tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja yang datang kan dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami di sini dan menjadikan Melaka FM sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah 185,000 kali sayang. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Mungkin saya boleh bacakan antara mereka yang ada di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Zura Juju, Abis Semuta yang tengah meluncur ketika ini. Kita ada Kak Selipa Putus. Kita ada Kak Hasina Shah. Kita Joker pun ada juga. Kita ada Kak Mazlina Harun atau Kak Inasik kita. Kita ada Ija yang berada di Rawang dan ramai lagi di situ kan. Encik Hamdan pun ada juga. Dan yang terbaru ni, Puan Rosita Uci yang katanya tengah sibuk memasak. Ha, tengah masak apa tu? Asam pedas ikan parang. Wah, kemain sedap lagi kan. Apapun yang anda lakukan ketika ini, terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan kami di sini. Baiklah, hari ini dalam segmen pilihanku kuasa 2, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan orang muak. Nak tahu siapakah dia? Tapi terlebih dahulu jomlah kita bersama dengan pemanggil yang berada di talian ketika ini. Oi, terputus pula. Terkejut agaknya dia ya. Baiklah, saya akan tunaikan lagu permintaan orang muak, Encik Muhammad Zulkairi. Katanya nak dengarkan lagu kumpulan Spider. Tajuk lagu yang dipilih untuk petang ini, Katalis dan juga Permata Kusuria. Ucapan hati-hati memandu, pandu cermat sampai selamat. Mudah-mudahan jerebu cepat pergi. InsyaAllah, amin. Itu yang kita semua doakan. Semoga cuaca kita menjadi lebih baik lagi. InsyaAllah. Dan kepada anda yang nak hantarkan permintaan lagu anda, boleh hantarkan melalui bilik hijau. Boleh di talian 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan komen anda di TikTok Melaka FM. Ketika ini saya telah pun bersiaran dan juga menghubungi saya di konti ini. Jom kita dengarkan lagu pilihan Encik Zulkairi ini. Terus bersama kami, pilihan kos 2, pastinya mempesonakan.

0: Permata Kusuria baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5:35 petang. Terima kasih atas kesedaran anda untuk memilih mendengarkan kami di sini. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. 200,000 kali sayang. Masya Allah. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Baiklah, sebelum kita siarkan lagu permintaan seterusnya, jom kita bersama dengan pemanggil yang berada di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar orang di sana tu?
0: Alhamdulillah sihat. Orang kat sana macam mana pula?
1: Alhamdulillah sihat. Bertambah gembira, dapat tambah anak buah lagi satu.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa tu yang bersalin tu?
1: Ucu.
0: Alhamdulillah.
1: Dapat baby girl.
0: Ni kira nanti Pak Wan makin tua lah ni.
1: Akhir muda.
0: Kenapa pula kira macam tu?
2: Dah tak jadi Pak Wan, jadi Wan cak-cak
0: abang. Okey, hari ini pilihan kau sedua nak dengar lagu apa kan, Wan?
2: Okey, Wan ada lagu apa, Jamal Kina. Katanya ayah lagi satu gadis Melayu.
0: Gadis Melayu. Dan juga apa tadi?
2: Katanya ayah.
0: Katanya ayah, insya-Allah. Ada ucapan ke?
2: Ucapan untuk teman-teman masa saya yang menangi Wan Cak-Cak, terutama untuk ayah dan juga keluarga.
0: Iya.
2: Semaja keluarga, semoga diberi kesihatan.
0: Amin.
2: Juga untuk Mama Nomi, Mausu, Kasi, Kata, Aja, Malungawa, Aja Nekama Tengkura.
0: Iya.
2: Dan Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Mana di Amerika Jah.
0: Iya.
2: Dan semuanya lah yang mengenali Wan, mana yang tak tembuh tu, bukannya tak ni, tak cepat. Semuanya dalam ingatan bahawa.
0: Iya, itu yang pasti. Wan, lagu Kasihnya Ayah tak ada. Lagu lain ada tak?
2: Apa-apa je?
0: Pasti?
2: Ikut Yan.
0: Oh, ikut saya senang tu. Okey, terima kasih Wan. Kisaran dekat Tokbah dan Manyak I eh?
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia Wan Cak-Cak Ba. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kan, dapat bertambah seorang lagi anak buah. Mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Syam Melaka.
0: Oh, Encik Syam. Sihat Encik Syam. Alhamdulillah.
3: Kota ni cuaca.
0: Ya, betul. Kalau keluar rumah tu pakai mask tau.
3: Ya.
0: Encik Syam ada ni ke permintaan lagu ataupun ucapan?
3: Oh, lagu ni lah. Siti Nurhaliza boleh tak?
0: Lagu apa tajuknya?
3: Pulang lah.
0: Oh, tak kisah?
3: Tak kisah.
0: Okey. Ucapannya?
3: Ucapan kepada Cak Sabar, Umari, Kuang,
0: Nia,
3: Musyu Raja Lias, Fadil, dan juga pada Yusuf Puti, Ilai Puti, Malik Endon, Sungai Udang, Sungai Udang Melaka, Bumbali, dan juga pada Jazian Habib, Kota Ring Besar, Zul Arif, Dian Da, Jai Majid Mahdi, dan juga pada Jazian Habib, Kota Rembang Islam, Mak Dara, juga pada ni Dora Sport, apa khabar? Juga pada rakan saya ni Jalil Omar. Juga pada ni Kak Namasan dari Mahlenga Mua.
0: Iya.
3: Pada rakan yang menganalisis di saya.
0: Okey, baik Encik Syam.
3: Ya, selamat.
0: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah dia kan, dua panggilan sempat saya jawab ketika ini. Baiklah, kita terus berhibur dengan lagu pilihan Wan Cak-Cak Ba. Terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

Belagu Rindu baru saja menghiburkan anda semua. Baiklah, seterusnya ini, tanpa buang masa lagi, saya akan tunaikan lagu permintaan Joker. Katanya hari ini nak dengarkan lagu nyanyian Amy Mastura, tajuk lagu yang dipilih Bintang Hati dan juga Jawapan Kasih. Lagu ini ditujukan buat semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini, kan alhamdulillah menghampiri 220,000 kali sayang. Dan kepada anda yang ketika ini diuji dengan masalah kesihatan, kan, saya doakan semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat anda semua, insyaAllah, amin. Dan jom kita dengarkan lagu pilihan Joker ini, terus bersama kami, Pilihan Kuasa Melaka FM, mempesonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami di sini daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam setiap hari, 18 jam menemani anda semua. Terima kasih banyak-banyak kan. Tanpa anda semua, siapalah kami dekat sini kan. Baiklah, ini ada sedikit info yang ingin saya kongsikan kepada anda. Sehingga pukul 5 petang tadi, bacaan indeks pencemar udara di negeri Melaka ini di kawasan Alur Gajah di stesennya mencatatkan bacaan sebanyak 151, manakala di stesen Bukit Rambai pula 162 dan di Melaka Tengah 163. Jadi berikutan IPU Jerebu ini melebihi 150. Jadi dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka memaklumkan bahawa pengoperasian sekolah-sekolah negeri Melaka di bawah KPM ditutup. Ataupun lebih mudah untuk kita faham, esok anak-anak tak perlu pergi sekolah, PDPR di rumah sahaja. Kita doakanlah semoga cuaca akan lebih membaik lagi dengan turunnya hujan di beberapa buah tempat. Dan dalam keadaan sekarang ini, cuaca jerebu ini, kita kena ingat terutamanya kepada golongan yang rentan dengan cuaca jerebu ini, kita perlu lindungi mereka yang paling terjejas sekali. Antaranya kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan juga individu yang mempunyai penyakit paru-paru dan juga jantung. Jika anda mengalami sesak nafas, batuk yang semakin teruk, kesukaran bernafas, sila dapatkan rawatan segera sekiranya mengalami segala gejala yang saya nyatakan tadi. Ingat tau, kesihatan diri kita ini sangatlah berharga kan. Jadi kena jaga sebaik-baiknya. Dalam cuaca sekarang ni, kalau boleh janganlah berlama-lama dekat luar tu kan. Kalau perlu pun berada di luar, terutamanya rakan-rakan kita yang meniaga dan sebagainya itu, pakailah pelitup separuh muka. Itu saya doakan, semoga anda semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT, insya Allah. Dan tugasan saya telah pun berakhir di sini. Seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya anda akan bersama dengan DJ seterusnya. Siapa lagi kan? Saya rasa semua orang dah tahu kan siapa yang akan menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Apapun, pastikan kesetiaan anda bersama dengan kami di sini. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR hari ini. Kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Nani kerana sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan juga rakan yang berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutamanya juga kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jangan laju-laju tau. Ingat sentiasa wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda di rumah itu. Ingat tau, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi, tapi segalanya dengan senyuman. Bye-bye.

Cikgu Muruni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Santai Relax MFM 6.12.30 malam edisi hari Selasa hari ini 13 Oktober 2026 bertemankan saya Muruni Safina Zabu Salim. Ya, Cikgu Muruni pula temani anda semua ya di frekuensi 102.3. Terima kasih rakan-rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM

Ya. Tak lupa juga semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Apapun, terima kasih juga rakan tugas saya sebentar tadi, DJ Yat Melati yang telah temani semua pendengar Melaka FM untuk Panorama 26 dengan pelbagai lagu sebagai haluan telinga kita bersama. Apapun ya, yang mungkin sedang bertugas, sedang bekerja ataupun baru nak mulakan kerja kejap lagi ya, dalam apa sahaja bidang tugasan kerja, moga baik-baik saja hari ini dipermudahkan urusan kerja anda. Namun yang dalam perjalanan nak balik rumah dah ya, moga-moga dah selesai kerja tadi kan, balik rumah ni kita tumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga yang tercinta pula, insyaAllah. Yang mungkin kejap lagi nak pergi berswak ya, nak pergi beriadah ya, hati-hati, jaga diri, jaga juga segala barang-barang peribadi anda. Okey, kejap lagi sebelum permata hati 6.30 pagi, sempat saya bacakan beberapa kiriman ucapan di 0108061023. Syekal, cinta Nusantara, Melaka FM.

sampai keluar rumah, buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: 102.3 Melaka FM.

0: hanya di 102.2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti bersama.
2: Perisai daripada mesej-mesej yang menyelinap masuk dalam video-video, movie-movie, drama-drama. So, kalau kita suka dengan drama-drama itu, kemudian kita like pula-pula. Like. Like itu dah tindakan. Habis. Jadi, ibadah ke jadi padah? Padah. Lepas tu cerita dalam drama tu kita tengok. Lepas tu kita tak tapis. Kita tak tapis. Kita serap aja, suka aja, syok aja. Lama-lama dia membentuk budaya diri, individu, personality, sikap kita, syakhsiah kita. Sebab dah terbiasa. Kan normalisasi ni sesuatu yang tak biasa, dia jadi biasa. So kalaulah cerita yang pasal kecantikan tu sebab glass skin lah dan sebagainya, dia tengok muka dia dan kat cermin tak ada gelas pun. Itu yang jadi masalah tu, nak buat operation sana sini. Nak makan itu ini. Makan ubat kecantikan puan-puan. Ubat kuyus sampai mati. Kan? Ha, jadi nak ambil itu, ambil injection itu, injection ini. Ya Allah. Pasal kecantikan ni, diramalkan dalam ekonomi dunia, dia antara yang kedua tertinggi kekayaannya. Maksudnya untung. So kalau nak melabur, bagi pelabur-pelabur, mana yang nak dapat pulangan cepat, melaburlah dalam industri kosmetik. Tapi nanti dia punya natijah macam itulah. Anak-anak kita makin dia tabarruj. So dalam Islam, Nabi SAW, dia patahkan ini daripada sudut pemikiran, empat pemikiran jahiliah. Dan empat pemikiran jahiliah inilah yang akan datang meracuni kita. But then saya sebut saja, ya. Saya sebut saja. Nombor satu, apa yang dipanggil sebagai hukmul jahiliah. Hukmul jahiliah, peraturan-peraturan yang jahil. Masjid, ada peraturan tak? Itu hukmul islamiah. Kalau dekat sekolah, ada peraturan tak? Ada. Kalau kena dengan Islam, dia jadi hukumul islamiah. Rumah ada peraturan tak? Ada. Kalau ada, itu adalah hukumul islamiah kalau kena. Kalau tak ada peraturan, anak saya baru bertunang ni Ustazah. Dia orang keluar tadi. Esok baru balik, kita kata. Tuan-puan, itu hukumul islamiah ke hukumul jahiliah tu? Oh, alhamdulillah pandang. Hukumul jahiliyah. So kalau rumah tak ada peraturan, memang jahiliyah juga. Kalau namanya rumah, mesti dah ada, kena ada peraturan. Solat berjemaah, bangun pukul berapa kan. Kebersihan dijaga ketat, toilet flush ketat. Macam itulah lebih kurangnya peraturan-peraturannya kan. Baik. Satu, peraturan jahiliyah. Yang kedua, himayatul jahiliyah. Himayatul jahiliyah ini yang follow. Himayah ni membela. Himayatul jahiliyah mengakibatkan asabiyah dia. Dia membela kaum dia, membela keluarga dia. Tak kisahlah keluarga dia buat salah, keluarga dia di pihak yang salah atau keluarga dia pihak benar. Yang dia tahu, itu keluarga aku, aku kena bela. Asabiyah. So sekarang ni resis. Kan? Jadi resis macam ini semua himayatul jahiliyah. Nabi tukar himayatul islamiyah. Semua ada ayat-ayat Quran. Bapa nak tahu, kena panggil saya balik. Yang ketiga adalah dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah, sangkaan-sangkaan yang penuh dengan jahil. Sangkaan-sangkaan ini shortestnya, dia ada dua makna, tapi shortestnya adalah kita buang diri kita buruk sangka dengan orang. Asyik nak menghukum orang aja. Ustazah, apa hukumnya kalau suami tidak membenarkan saya ke masjid? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dia tanya, kasi nak menghukum orang aja. Kalau elok soalan dia macam mana Ustazah? Ustazah, macam mana saya nak buat supaya suami saya redha dan suka saya ke masjid? Dia cantik-cantik. Jangan tanya dengan perkataan apa. Tanya perkataan bagaimana. How? Kalau what dia susah. Sebab Allah tak tengok what we say. Allah tak tengok apa yang kita sebut. Allah tengok how we say it. Macam mana kita sebut. Itu yang membuatkan Allah memilih hanya insan-insan tertentu je menjadi rasul. Sebab dia bukan hanya menyampaikan what you say. Dia hanya menyampaikan how you say, cara-cara dia, kaedah dia. Sebab Allah tengok kita punya ikhtiar dan usaha. Allah tak tengok natijah. Itu satu. Yang kedua, zon ni yang kurang, dia membuatkan kita stress, anxiety, depression and whatsoever in the family. Bukan dalam family keluarga kita, tak. Dalam team tersebut lah. Depression, sampai gila, hysteria. Dia zon kepada siapa? Allah. Tak susah, kita bukan zon pada Allah. Yes, dia terjadi pada manusia. Kita nak kahwin dengan si A, tapi B pula dapat kahwin. Dapat B kahwin bukannya baik, tak baiklah pula. So itu yang kita jadi stres. Kenapalah mak bapak aku paksa aku kahwin dengan si B? Contoh. Kita tak kaitkan itu semua ada dalam takdir, qada dan qadar Allah. Dan kita tidak pernah menghargai bila Allah pilih kita untuk berada di ujian yang berat, kita mampu. Tak pernah kita rasa macam Allah sedang menghargai aku. Yang kita nampak, kenapa cabaran ni asyik datang je dalam hidup aku? Sedangkan itu adalah salah satu tanda Allah acknowledge kita. Sebab apa dia punya formula? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak akan sekali-kali letak satu beban kecuali kau mampu. Jadi bila ada ujian depan, maksudnya kita mampu tak? Siapa yang pilih untuk zon, su'uzon pada diri sendiri? Dan dalam masa yang sama, su'uzon pada Allah. So berhati-hati. So last sekali. Ya, ada empat saja cara pemikiran jahiliah ni yang kita perlu buang dan kita kena jadi merdeka. So that kita follow yang betul, kita tidak menjadi hamba zombie follow mana yang tak betul, dan kita line pada kebenaran. Last sekali adalah tabarrujal jahiliyah. Solekan, perhiasan, berkata tu keceriaan, mana hiburan. Inilah benda-benda yang tabarruj ni lebih kepada macam sesuatu benda yang nampak, identiti. Dia daripada bintang buruj. Tabarrujal jahiliyah, suatu solekan perhiasan penampilan berdasarkan jahiliyah. So Nabi dah cantas semuanya ni, kita jadi insan yang bebas, merdeka. Tapi tak sangka rupanya dengan gadget ini, benih-benih empat jahiliah tersebut muncul balik, menyelinap masuk ke dalam keluarga kita. Perempuan yang dikasihi, wanita follow dan like ini, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiahkan bumi ini sebagai satu tempat untuk kita berjuang. Dan dalam masa yang sama, kita mempunyai amanah dan juga kita diberikan oleh Allah tanggungjawab di atas muka bumi untuk menjadi hamba-hamba Allah. Maka dengan ayat Al-Quran yang saya sebenarnya sedang cari ni, Al-Quran saya simpan kat mana ni sekejap ya. Jadi dengan ayat Al-Quran ini, saya kira ia perlu menjadi panduan dan bimbingan yang jitu untuk kita semua, supaya kita sentiasa berpegang kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, walaupun kita tidak suka. Baik. Jadi ancaman kita pada hari ini adalah self control. Saya baru teringat kenapa saya cerita pasal anak saya. So itu dia punya kesimpulan. So satu masa sewaktu saya cuba untuk disiplinkan dia daripada terlalu ketagih gadget ni, jadi saya menangis. So dia nampak saya menangis, walaupun dia peluk saya, dia kata, "Umi, I'm so sorry, Umi." Dan dia cakap itu baru saya tahu itu kelemahan saya. Dia kata, "I just don't know how to control myself." Saya tak tahu macam mana nak kawal diri saya. So waktu tu saya kata, "Oh, self control." Saya tak ajar dia macam mana nak kontrol diri sendiri. Tapi tuan-puan, Allah sayangnya dengan kita, dia latih kita self control. Setahun sekali kita semua wajib buat. Melalui ibadah apa, tuan-puan? Betul, puasa. Itu puasa. Tapi nak self control untuk anak-anak pula, bawa ibrah daripada puasa tu dalam kehidupan seharian anak-anak kita. So dengan self control ini, kita boleh, orang kata, melayari social media dengan cara yang paling berhikmah dan baik. Yeah. Banyak kesimpulannya tu. Yang kedua, masuk ke dalam media sosial dengan adab. Sebab itu berlapang untuk kita beribadah sebagai khalifah Allah, kan? Dengan adab. Dan adab bermedia sosial sama dengan kita bersosial ni, adab bersosial sama, cuma dekat alam maya kena applykan dengan cara alam maya lah. Kalau kita sokong di sini, kita akan datang ramai-ramai, kan? Secara fizikal. Tapi secara virtual, kita nak datang macam mana? Tak boleh nak datang ramai-ramai. Kita like je. Ha? Okey. Ambil set adab itu dari surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat sepenuhnya. Di situ ada 19 adab bermedia sosial. Dia tak ada satu persatu kena buat tadabbur. Puan-puan nak ke 19 tu? So kita fokus hanya itu saja. Adab bermedia sosial melalui surah Al-Hujurat. So alhamdulillah, Al-Quran is the best content, kan? Jadi follow dan like itu rupa-rupanya boleh jadi ibadah. Yang kita perlukan kekuatannya adalah self-control. Puan-puan, bonda-bonda yang dikasihi, guru-guru, anak-anak, bakal-bakal menantu, tapi anak saya dah not available, ya? Jadi saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan juga kelemahan. Mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, dan itu saya minta maaf. Dan semoga apa yang kita dapat pada hari ini dalam tempoh beberapa waktu ini, kita boleh terus amalkan. Sekian dulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. You all memang tak mengantuk, memang macam ni sejak azali, ya? Memang perangai macam ni, ya? Masya Allah, barakallah, penuh rahmat daripada Allah, ya? Wallahu'alam.
1: Demikian tadi perkongsian penuh mutiara ilmu menerusi tajuk wanita di era like dan follow yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada jawatankuasa Masjid Jamek Tanjung Bidara serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kerjasama erat dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu. Jadikan rancangan ini peneman rohani anda di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bertemu lagi, salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
3: Lagu Ketuhanan di Melaka.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Untuk jam pertama, Cikgu Munir akan terus temani rakan-rakan pendengar hingga pukul 12 tengah malam nanti. Apapun kita doakan, semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah SWT. Doakan juga semoga setiap masa kita dapat berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. Dan paling penting juga, jangan lupa untuk kita saling ingatkan diri kita untuk mempunyai sikap qanaah dalam diri, iaitu satu sikap yang sentiasa rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang dinikmati atas usaha yang telah dilakukan, ya. Dan tentunya andai kata kita ni memiliki sifat qanaah, kita akan sentiasa menjauhkan diri daripada perasaan merasa tidak puas dan menjauhkan diri daripada merasa sentiasa kurang. Itulah kan, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tentunya apa yang kita miliki sekarang itulah yang terbaik untuk diri kita, insyaAllah. Baiklah, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar saja nanti tepat pukul 7.01 minit malam. Terus setia dengarkan kami, Mawaddah Kalau Tuhan Dikenali, Melaka FM.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka jam kedua. Cikgu Murni masih di sini. Terima kasih yang dengarkan di frekuensi ataupun di RTM Klik. Temankan saya juga di sini. Terima kasihlah kita ucapkan. Apapun seperti yang kita dah maklumkan tadi, esok sekolah di Melaka masih lagi ditutup. Susulan keadaan jerebu dan bacaan indeks pencemaran udara masih berada di tahap tidak sihat. Namun, jom kita saling mengingati antara satu sama lain. Ingatkan anak-anak kita tak sekolah bukan maknanya tak belajar, ya. Yang mana pembelajaran secara PDPR masih lagi berlangsung mengikut sekolah masing-masing, dan juga ingatkan anak-anak, pesan dekat anak-anak kita semua ni, ya, janganlah kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah. Pastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, kan. Doakan semoga anak-anak kita di Melaka ni sentiasa dilindungi, dikurniakan kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada sebarang perkara yang memudaratkan. InsyaAllah kesihatan anak-anak kita merupakan keutamaan. Baiklah, untuk jam seterusnya kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makluman, ya, muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 8.10 minit malam sebentar nanti. Terus serta dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: tu bawa sini.
1: Kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Alah. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ambil sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kecil manis. Takut melarat nanti. Bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah. Kenapa saya rasa gembira hari ini?

ayah dekat luar sana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik di dunia akhirat. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, saya nak tambah tip lagi. Nak ke tak nak? Mestilah nak kan? Hari ni ustaz nak gunakan masa kita hari ni untuk kita mendengar tips bagaimana nak bonding anak-anak untuk ibu ayah bekerja. Sebab kalau dengar semalam, last tip yang ustaz bagi tentang connection dan bonding anak-anak kan. Jadi ada persoalan hari ini bagi ibu ayah yang bekerja. Kalau ibu ayah yang kurang bekerja atau bekerjanya fleksibel, mungkin tak ada masalah. Bagaimana ibu ayah yang bekerja, terutamanya yang selalu outstation, macam saya ni. Kan? Kadang-kadang jarang ada kat rumah kan? Tapi macam mana? Saya akan bagikan tip yang terbaik untuk hari ini dan esok. Untuk hari ini, kena dengarlah. Okay. Yang pertama, kena sentiasa peluk dan cium anak-anak. Jadi saya ni memang amalkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin ibu ayah kat luar sana pun kena amalkan. Kena sentiasa peluk dan cium anak-anak, terutamanya sebelum dan selepas sewaktu kita balik kerja.

0: kerja tu tuan-tuan dan puan-puan, ha, kita peluk anak, cium anak. Kalau saya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cium sambil saya berikan nasihat yang pendek. Ha, contoh, belajar rajin-rajin ya nak ya, jangan malukan ibu dan ayah. Ha, macam tu je kita bagi. Ataupun waktu-waktu balik tu, kita balik tu kadang-kadang anak sambut kita kan. Ha, dia salam kita, kita pun hari ini peluk dia walaupun dia kerja petang-petang tu atau malam tu, kita cakap dengan dia, tahniah anak, belajar bagus, ayah dengar, semuanya baik-baik belaka. Teruskan, mudah-mudahan anak yang akan terus menjadi anak yang hebat. Ini bagus tuan-tuan eh. Supaya kita tanamkan dalam minda anak kita, dia rapat dengan kita dan dia, nak, dia dengar nasihat kita walaupun anak kita jauh dengan kita. Dan ada persoalan, macam ustaz ni selalu kalau pergi luar Melaka, pergi sana, pergi sini macam mana ya? Ha, tuan-tuan, teknologi sekarang ini bukan menjauhkan tapi mendekatkan. Sebagai contoh, saya selalu tuan-tuan dan puan, kalau sebelum saya nak ceramah ke ataupun kalau saya outstation 2-3 hari, saya akan pastikan setiap hari saya akan buat VC. Apa itu VC? Video call dengan anak. Supaya anak-anak ni walaupun dia kehilangan ayahnya 2-3 hari tak balik rumah, tapi bila kita buat VC tu, dia rasa dekat dengan hati dia. Nampak tak? Nampak tak? Macam orang bercinta jauh-jauh tu. Kan? Macam itulah tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, cari ruang. Ruang untuk quality time, terutamanya makan bersama-sama. Saya tuan-tuan, kalau saya balik memang alhamdulillah ada ruang, saya makan dengan anak. Dan kalau boleh, ada sesi suap pada anak-anak walaupun sekali. Dan yang paling best tuan-tuan, kita minta anak juga suapkan kat mulut kita. Pernah tengok tak dekat dalam social media yang ada bila mak ayah yang minta ataupun suapkan pada mak ayah yang semakin tua? Menangis kan? Sebab dia ada touching value kat situ tuan-tuan. Sebab itu, dua tip yang awal ini pasti membantu kita bonding ibu ayah yang bekerja ni akan lebih rapat walaupun kita sibuk bekerja dalam hari-hari. Nak tahu lebih lagi? Jumpa saya esok kembali dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Cikgu Murni masih di sini 9.16 minit malam. Hai semua. Assalamualaikum, selamat malam. Rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk jam seterusnya. Masih bertemankan Murni hingga pukul 12 tengah malam. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM yang sembang-sembang santai dengan saya. Ya, macam-macam kisah hari ini kan. Tapi yang penting saya doakan semua pendengar Melaka FM, teman-teman kami, otai-otai Melaka FM, sihat walafiat dalam jagaan perlindungan Allah SWT. Dan yang kurang sihat, kami dikabarkan ya, mak jah kita kurang sihat, mak yam kita pun kurang sihat. Ramai ni otai-otai kami kurang sihat. Kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah SWT. Jaga diri baik-baik ya. Yang sedang bertugas, ya, apa sahaja dalam tugasan kerja anda, mungkin tengah berniaga kan, ataupun di jalan raya ke sana ke sini, semoga setiap perjalanan dipermudahkan, murah rezeki banyak-banyak malam ni ya. Abi, terima kasih. Abi Semutar, kita ada dua orang Abi di TikTok, Abi Semutar dan juga Abi 73. Sisi Ija, Kak Wadia kita, Abang Z 1357, Kak Z, Kak G Abadi, si Arjuna, terima kasih Arjuna, terima kasih Kak Janah, Bunta Beracun ni pendengar lama kami ni. Cik Faizal Yoh, terima kasih dah tadi tap screen, saya tahu. Adik Naufal Hakim, Kak Mona kita, Kak Hidayah, Hidayah Azizan ni puteri, ni teman lama kita kan, siapa tak kenal puteri. Juga Kak Mazatu Irda, terima kasih juga. Ramai lagi ni, ramai lagi, nanti mereka akan bacakan. Arik pun ada. Kak Sina Shah, dia keluar dulu, ada urusan katanya malam ni. Baik, kita akan sembang-sembang santai kejap lagi, sambil-sambil kita tunaikan lagu-lagu permintaan. Salam Namaste Afka Piara Gana. Dan ramai yang takkan lagu, siapa nak dengarkan lagu-lagu Bollywood permintaan anda, kena hantarkan di nombor 010-806-1023. Kalau boleh, hantarlah 2-3 lagu supaya saya dapat pilih salah satu lagunya ya. Dan jangan lupa juga, lepas dah hantar lagu, jangan sembang-sembang santai dengan saya, takut-takut nanti giliran tu hilang. Ya, dah hantar lagu awal tadi, hantar balik kali kedua, dah nombor tu hilang. Ya, kena sabar, kerana lagu-lagu Bollywood ni kan durasinya agak lama. Jadi kena sabar tau. Yang pasti lagu malam ni memang semua lagu-lagu yang sedap didengar, yang kita boleh sing along. Tapi jom, macam biasa saya nak belanja dulu lagu Bollywood untuk peminat lagu-lagu Bollywood. Sebab lagu nyanyian Anu Malik dan juga Hema Sardisai, Janam Samjakaru, khas untuk anda. Salam Namaste Apka Piaragana.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu

Ya, hai, hai, hai. Salam namaste. Apa khabar, Gana? Mula membuka tirai 9.30 minit malam setiap hari Selasa. Hai semua peminat-peminat lagu-lagu Bollywood di Salam Namaste pada malam ini. Terima kasih yang tetap setia menunggu mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Tentunya Cikgu Muni kat sini temani anda semua hingga pukul 12 tengah malam. Ha, kita saling teman berteman lah ya. Sama ada di frekuensi, di RTM Klik maupun yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Berikan kami kasih sayang, tap-tap screen sambil-sambil dengarkan lagu-lagu Bollywood. Permintaan pendengar-pendengar Melaka FM pada malam ini. Tapi sebelum tu nak ingatkan semua ni takut-takut ada mak ayah yang terlupa terlepas madang. Esok di Melaka sekolah masih lagi ditutup. Ya, tentunya berkenaan dengan indeks pencemaran udara di Melaka yang masih di tahap tidak sihat. Cuma nak maklumkan ya, pembelajaran di rumah ya masih lagi dilaksanakan. Dan juga okay, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan CJ Tinggi Agama Malaysia STAM ataupun STAM masih lagi diteruskan mengikut jadual. Dan nak tahu lebih lanjut tentang kedua-dua pentaksiran dan peperiksaan ini, kita harap anda semua dapat terus pergi ke laman rasmi JPN Melaka. Okey, baik, itu kisah tentang esok. Untuk malam ini, jom nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar yang takkan kiriman di 010-806-1023. Suka silap kabarkan sekali lagi, kena hantar permintaan lagu anda di 010-806-1023. Hantarlah 2-3 permintaan lagu, mudah untuk kita pilih salah satunya. Dan dah hantar lagu, jangan hantar 2-3 kali, nanti nombor giliran anda hilang begitu saja. Baik, jom tunaikan lagu permintaan yang pertama untuk malam ini. Kiriman daripada Kak Nita kita. Adik Nita kita, sis Nita kita, nak dengarkan lagu, sebuah lagu dari filem Josh, Hai Meradil. Boleh cerita pasal hati pula eh. Bertujukan khas kepada semua pendengar Melaka FM. Tak lupa juga saya Melaka FM. Ya, katanya juga untuk DJ bertugas. Terima kasih sis Nita. Juga lagu permintaan Arik. Ya, kalau Arik dah muncul ni mesti lagu-lagu yang rancak. Arik Khanna yang muncul dengan lagu dari filem Duplicate tahun 1998. Lagunya Vajiva, Vajiva, Vajiva, Vava. Untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood dan semua sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM. Ya, terima kasih atas kesetiaan menemani kami semua. Terima kasih Arik sudi menemani akak di sini. Jom lain dahulu, sebuah lagu nyanyian Alka Yaknik dan juga Udit Narayan, Hai Meradil. Melaka FM, Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relaxlah Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HAIL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Salam.

0: tu bawa sini.
1: Ah, kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan ni je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ish, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kerja manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, hai, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana, orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam itulah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

0: Ya, hai ya, hipiar ya. Inilah cinta. Tentunya kalau dengan lagu Bollywood ni, ya memang tak lari dengan cinta pada pasangan ya, pada kekasih, pada keluarga, pada ibu dan ayah, pada anak-anak ya. Itulah katanya dalam satu lagu-lagu Bollywood ni kan, dia ada perasaan cinta, kasih dan sayang. Tapi bila sebut tentang kasih ni, nak kongsikan dengan semua pendengar Melaka FM untuk kita ketahui talian kasih ya, 15999, yang mana talian kasih merupakan talian hotline kecemasan dan sokongan kebajikan 24 jam disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ya. Anda kata kita tahu kita nak dapatkan perkhidmatan kaunseling, nak bagi laporan tentang pengabaian kanak-kanak ya, penderaan untuk dapatkan bantuan perlindungan ataupun bimbingan sosial remaja ya, apa sahaja ya, anda boleh terus telefon hubungi talian 15999. Ingat tahu talian kasih, ingatlah 15999. Baik, jom teruskan lagi lagu-lagu permintaan untuk malam ini yang masih sempat saya siarkan. Ya, ramai lagi hantar lagu ni, risaunya saya. Tapi kalau tak sempat, mohon maaf sangat tahu. Tapi tak apa, kita layan semua lagu-lagu pada malam ini. Ada permintaan lagu kejap lagi, kiriman daripada Kak Hayani. Saya rasa pertama kali hantar permintaan lagu, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Galilakcha. Eh, mere bete. Kan, untuk hiburan semula peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih. Kak Zura Juju kita, katanya lambat sikit hantar video suara hari ni, voice note, busy katanya. Tak mengapa Kak, tapi terima kasih sebab tetap sudi hantarkan kiriman suara dengan lagu apa ni Kak Zura Juju.
1: Assalamualaikum Cik Bermuni, selamat malam, salam namaste, semoga sehat-sehat selalu semua. Hari ni Kak Zura cuba hadir lambat lagi, busy, kebusian. Okay, Kak Zura nak lagu filem Diwale Dulhania Legende, lagu Meri Habumi. Meri Habumi Jai, Aki Muji Chiri Jai, Meri Habumi Jai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rock FM, salam namaste apka piaragana, menemani anda jam terakhir dah pun 11.19 minit malam dah waktu ni. Yang dalam pemanduan mungkin baru habis kerja shift pukul 11 malam tadi. Ya, selamat pulang ke rumah, selamat istirahat. Ya, kalau lapar, mungkin tak sempat makan lagi tadi, makan dahulu, rehat sekejap, kemudian selamat lena lah mimpi indah-indah belaka ya. Cik Faizal Bijah, terima kasih dari Terengganu hadir di TikTok Rock FM. Ya, salam kenal Abang Lan Cermin, terima kasih Cik Zam Madu. Ni semua rakan-rakan kita yang sekali-sekala muncul, salam kenal lah kami ucapkan. Ya, baik. Tadi lagu sebentar tadi, Dil Curalia. Okay? Sebuah lagu permintaan daripada Aminovic untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM untuk hari ini katanya. Terima kasih Aminovic untuk kiriman permintaan lagu, menyapa kawan-kawannya juga. Ya? So, Dikin, Choking, Afiq, Mamat Costa. Ya, dan juga rakan-rakan yang berada di Warung Anja katanya. Eh, rajin lepak kat Warung Anja. Okay, salam lah semua kat sana ya. Kata orang Melaka, okay, salam. Terima kasih Aminovic dari Muar Johor. Jom nak tunaikan lagu seterusnya. Permintaan rakan-rakan pendengar yang takkan kiriman di 010-806-1023. Okay, permintaan lagu kiriman daripada, ini pun pertama kali juga minta lagu ni. Nak dengarkan lagu Camak Tisha Mehi. Saya harap lagunya betul lah. Takut-takut saya yang salah pilih lagunya dari filem Yadin Kenangan. Ya, kiriman daripada Arjuna Dio. Betul saya sebut ya, kalau salah bagi tahu ya. Saya rasa rakan kita dari TikTok juga ni. Terima kasih menyapa kami di Ruang Udara Melaka FM, Arjuna Dio. Juga permintaan lagu seketika nanti, kiriman daripada Kak Imam Mansur. Nak dengarkan sebuah lagu. Kata Kak Imam, lagu tu dari filem Curi-Curi Cuki-Cuki. Cuma lagu tu tiada. Saya ganti lagu yang lain dari filem yang sama. Boleh Kak Imam Mansur ya? Katanya untuk hiburan semula peminat lagu-lagu Bollywood untuk malam ini. Terima kasih Kak Imam Mansur. Orang umbai lain dahulu. Sonanigam Al-Kayakni Camak Tisha Mahi. Salam namaste Apka Piaragana.
1: Ladies and gentlemen, main kya Buckingham Palace to South Hart Chandigarh Ludhiana, everybody is falling in love. Bakhi di road ki the sachcha tha gaane lage hai raag, I love you

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Salam namaste apka piara gana. Dah pun 11.35 minit malam pada waktu ini. Terima kasih ya yang tetap setia dengan Kamal KFM di mana saja anda berada. Mungkin ada yang sambil-sambil nak lena, sambil-sambil tengok TV, sambil juga layan salam namaste yang sudi juga singgah di TikTok Melaka FM. Terima kasih Munir ucapkan ya. Dah pun nak maklumkan juga ya, sentiasa berwaspada dengan isu-isu scammer. Sebabnya tadi ya ada rakan saya maklumkan ya, tiba-tiba dapat mesej ya, katanya ada akan dapat tindakan mahkamah. Ya, mesej macam meyakinkan kan. Ya, tapi tolong semak dahulu ya kesahihannya. Sebab sekarang ni memang macam-macam lah kan cara scammer-scammer ni untuk dapatkan kita punya attention. Kan? Dia nak kita klik, nak kita call balik. Kalau boleh jangan layan. Kalau kita tahu kita ni memang tak ada masalah, kita tak ada apa-apa tindakan mahkamah ya, segala mesej-mesej yang nampak meyakinkan tu abaikan sahaja, tutup mata. Okay? Baik, jom teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan yang sempat lagi saya siarkan untuk malam ini. Tapi sebelum tu saya nak bacakan ucapan-ucapan lah. Sebabnya apa? Ramai hantarkan kiriman lagu tapi saya tak sempat nak tunaikan semuanya. Tapi tetap saya nak bacakan ucapan kiriman Kak Asinah Shah. Ya, menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk malam ini. Ya? Terutamanya rakan-rakan di TikTok juga. Dan juga peminat lagu-lagu Bollywood. Terima kasih Kak Sri Pemutus kita. Terima kasih juga mengucapkan pada Kak Aziz. Apakah ucapan selamat malam? Salam Bollywood untuk semula peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih Abang Syah Kadik. Ya, menyapa semula pendengar-pendengar. Terima kasih Abang Syah Kadik. Sebentar tadi ya, baru saya perasan sebenarnya lagu Camak Tisha Mahi. Lagu tu juga diminta oleh adik Lutfi Daim bin Azmi kita untuk ibu tersayang dan juga semula yang mengenalinya. Terima kasih Lutfi Daim. Sama lagu dengan Arjuna Diop tadi. Okey. Terima kasih juga ni, siapa nama Kak Siti Rohana. Minta maaf sangatnya, lagunya tiada sebenarnya ni. Tapi insyaAllah kita akan cuba cari lagu ni untuk next segmen kita. Terima kasih juga Muni nak menyapa Pakcik Ismail orang Sempang Kerayong yang menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM, terutamanya veteran ATM Cawangan Air Panas dan peminat lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Terima kasih Pakcik Ismail orang Sempang Kerayong. Adik Amal Kota Belut juga menyapa Nurul Zulaika binti Muhammad Zubir dan pasangan Raja Faizal, baru kahwin 2 hari lepas. Ya, alhamdulillah, selamat yang baru ya untuk kawan adik Amar kita Nurul Zulaika dan juga pasangan Raja Faizal. Okey, terima kasih juga Kak Sabar dari Masjid Tanah. Ya, menyapa semula pendengar-pendengar salam namaste pada malam ini. Terima kasih orang Taman Sri Aman. Terima kasih juga Cik Permata Hati dari Tanah Merah Kelantan. Okay, saya akan cuba tunaikan beberapa lagu yang sempat. Kalau tak sempat nanti di minggu hadapan, kami akan siarkan lagu-lagu anda. Ini dia Aptiri, sama lagu dari filem Arzu, lakonan Ashik Kumar dan juga Mahduri Dizit. Lagunya Kumar Sanu dan juga Al-Kayat ni.

Baiklah, nampaknya sampai setakat ini saja. Cikgu Murni temani rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12 tengah malam untuk segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Kita tutup dahulu tirai untuk minggu ini. Minggu hadapan kita buka kembali tirai Salam Namaste setiap hari Selasa 9.30 minit malam. Ya, sekali lagi terima kasih Murni ucapkan kepada pendengar-pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM yang temankan saya hingga tengah malam ni di frekuensi 102.3 ataupun yang temankan kami di RTM Klik. Tak lupa juga terima kasih saya Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah kita akan jumpa lewat waktu yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah SWT. Yang dah nak tidur, dari tadi kan nak tidur tak dapat tidur, dah boleh tidur dah. Ya, semoga mimpi indah-indah belaka. Ya, tidurnya tidur yang berkualiti. Dan paling penting jangan lupa baca doa. Doakan juga semoga esok kita celik mata menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. InsyaAllah. Terima kasih rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR Kak Nani dan juga Abang Nizam K yang turut bertugas dengan saya hingga tengah malam. Dan terima kasih juga rakan-rakan di Balai Pengawal Keselamatan Melaka FM yang memastikan keselamatan warga kerja Melaka FM terjaga dengan baik. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam waktu esok pagi bertemu ke DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Selamat malam semua. Bye.

0: mempesonakan.
1: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
2: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

National of Nam di National of M sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu pemulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: Gegarkan di Bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semestinya yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan saja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Si malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dimudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKB serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutri hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221 6638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: bukan di bumi.
1: Kelantan, kerajaanku memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang dalam sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Arsenal FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan, dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UKIS, Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan dan pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

0: radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang 107.1. Di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nansun FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nansun FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: Kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato.

kasi ang contract. Yaitu untuk tahun depan bantuan khas 1,500 ringgit.

0: veteran tidak berpencin. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang tujuh dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di National FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook National FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan National FM di mana sahaja

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kemana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ya, azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi.

akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu besar ngata. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadid dan hubbi. Sauban ni, Sauban dengan Nabi ni syadid dan hubbi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi Sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok Sauban ni kurus, pucat. Maka Nabi tanya kepada Sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka Sauban ni kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka Sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah. Teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang pelas nak, macam orang pelas dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab bau putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku, aku nak makan. Tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, maka apabila dilihat Nabi nak, orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah Sauban ni dengan Nabi, maka Sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan, Sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah Sauban ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, "Ya, mu dengan aku ni kahataini
seperti ya orang yang melekat, maknanya berdempi. Yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang-orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut. Sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Allahumma

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Malaka FM. Alhamdulillah, hari ini 14 Oktober 2026, hari Rabu, bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid di Jelah ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan juga dia akan bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gitar pada pukul 8 hingga 10 pagi nanti. Baik, disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini telah pun masuk pada pukul 5.47 minit pagi. Dan juga kejap lagi kita akan dengarkan dan ikuti bacaan surah Al-Baqarah ayat 237 hingga 247. Dan untuk rancangan Permata Hati pula bertajuk Membina Ummah Terbilang yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Untuk kasus motivasi Jana Minda pula bertajuk Tip Bonding untuk Ibu Ayah Bekerja. Dan tepat pukul 7, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan pastinya pelbagai lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat hiburan anda pada hari ini selama 4 jam Lia temankan anda. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Dan hari ini adik-adik kita pun tidak bersekolah kan, tapi mereka tetap PDPR. Apapun, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua dan semoga yang baik-baik sahaja. Jangan lupa untuk sentiasa bersyukur dan mulakan pagi ini dengan bismillah. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi,

0: Sumbang FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: لكم إن الله بما تعملون بصير.
1: Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kawin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kawin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya. Atau pihak yang memegang ikatan nikah

0: Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yakni sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dan taat serta khusyuk kepadanya.
1: Fa'in khiftum farijalan aw rukbana.

Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

0: الأعراف والله عزيز حكيم.
1: Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian, jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati, yakni mengenai apa yang mereka, yakni isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
1: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

الموت فقال لهم الله

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur kepada Allah.

Dan berperanglah kamu kepada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan.

وقد أخرجنا من

0: والله عليم بالظالمين.
1: Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa? Ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kami supaya boleh kami berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus? Jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah? Sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim.
0: Wah!

0: Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka, bahwasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintahkan kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut, menjadi raja kamu. Dan telah mengurniakan kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikendakinya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmu.
1: Sadaqallahul Azim. Zagat FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang buat saudara pendengar yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita bangkit bersama demi melahirkan sebuah generasi yang hebat di dunia dan akhirat? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah utama untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Dengarkan ceramah bertajuk Membina Ummah Terbilang yang akan disampaikan oleh penceramah, iaitu yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Kita ikuti bersama.
1: Disebabkan perjuangan Nabi lah sampainya dakwah ni, sampainya Al-Quran kepada kita, sampainya akhlak Nabi kepada kita, dan sampainya betapa bersusah payahnya Nabi nak pastikan Islam itu sampai kepada kita. Kalau kita tengok perjuangan Nabi ni sangat hebat. Kalau kita tengok dalam peristiwa kelahiran Nabi tadi, lahir-lahir je Nabi, sebelum Nabi lahir, ayahandanya telah pun meninggal dunia. Bayangkan, makna Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kemudian dibela pula oleh ibundanya Aminah binti Wahab dan juga ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Tak lama lepas tu ibundanya pula meninggal dunia. Lepas tu dibela pula oleh datuknya Abdul Muttalib. Lepas Abdul Muttalib meninggal dunia pula, dibela pula oleh Abu Talib, bapa saudara dia. Ya, jadi nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi ni sebagai satu cara kita nak membina ummah yang gemilang ni, di mana kita bermula tu tak penting. Nabi lahir sebagai anak yatim, tapi itu tidak bermakna maka anak yatim ni tak ada masa depan. Tak. Itu sebab kalau kita jumpa anak-anak yatim, bagi semangat pada dia. Adik, adik belajar rajin-rajin adik. Adik pentuah kerana Allah pilih adik jadi macam Nabi. Macam mana pula? Yalah, Nabi kan anak yatim, adik pun anak yatim. Maka kalau Nabi boleh berjaya, kenapa adik tak boleh berjaya? Macam tu. Ini sibuk menangis-nangis depan budak. Sabar ya adik. Acik faham macam mana rasa jadi anak yatim. Acik ni pun anak yatim piatu. Dah tua bangku nak cerita tentang piatu lagi. Budak tu iyalah. Tapi bagi semangat ke budak tu. Bagi semangat. Sebab anak-anak ni, kita kena bagi semangat. Dia sebagai anak yatim, dia nak cara, dia nak hidup dengan keadaan diri dia yatim, kita kena bagi guide pada dia. Kita kena bimbing dia. Ha, tu yang kata tadi. Bersyukurlah kerana Allah pilih adik jadi macam Nabi. Maksudnya tu, yatim. Kan? Tapi bukan masalah bagaimana Nabi bermula, tapi bagaimana cara Nabi menghadapi ujian, cabaran di dalam kehidupan baginda. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, kecintaan itu mesti diterjemahkan kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat. Ubah diri kita. Nak ubah diri pun semua Nabi ajar. Nak ubah diri maknanya penghijrahan. Nabi kata apa? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak tunjukkan hijrah tu susah dah. Dan bila Nabi sebut niat dan jihad, maknanya Nabi menyamakan niat dan jihad tu sama susahnya nak berubah. Kan? Yang mana Nabi diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian naik pula ke langit sampailah bertemu dengan Allah. Tuan-tuan-tuan jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS tanya, berapa waktu umat kau bersolat? 50 waktu. Banyak tu, baik kau naik balik. Naik, minta turun. Tak terbuat umat kau. Naik, minta diskaun. Naik, turun. Kurang. Berapa dah? 45. Banyak lagi 45 tu. Naik tu, naik turun, naik turun. 9 kali, akhirnya tinggal 5 waktu. Turun bawah sampai Masjidil Aqsa. Naik balik Burak. Balik semula ke Masjidil Haram. Malam yang sama. Ini satu perkara yang sukar nak dipercayai. Tiba-tiba lah ada seorang yang datang. Aku tadi Syamsul Debat si ajak naik kereta dia. Ajak naik kereta dia. Dia si hantar aku tadi sampai dekat tol tadi. Iya. Baik betul dia. Kawan-kawan susah nak percaya. Iya ke? Kau biar betul kau. Contoh kan. Jadi macam kisah Nabi ni lagi pula. Satu malam boleh selesai pergi Masjidil Aqsa, cerita pula naik ke langit. Dengan tahap kenderaan yang paling laju pada ketika itu adalah unta dengan kuda. Dan kuda takkan tahan untuk terusan selaju itu dan sejauh itu. tentu makan masa berhari-hari. Bayangkan di hadapan Bani Ka'ab bin Luay, Abu Jahal seronok bila dengar cerita Nabi. Kau tengok betapa gilanya Muhammad ni, apa tak buat oleh orang ni, hina Nabi, kutuk Nabi dan sebagainya. Dan selepas pada tu peristiwa hijrah Nabi. Ni yang saya nak cerita tadi. Bila Nabi nak berhijrah daripada Mekah pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah, Nabi dah pernah naik buruk. Kelajuan buruk ini lebih laju daripada kelajuan cahaya. Buruk tak jumpa kat Melaka. Buruk ni jumpa belah utara je. Buruk oil. Sesen minyak buruk oil. Saya tak berani isi minyak situ, takut laju kereta saya. Tapi nak beritahu, Nabi dah pernah menaiki buruk. Kenapa peristiwa hijrah Nabi yang mana daripada Mekah ke Madinah tu mengambil kira perjalanan 475 km, lebih kurang daripada Melaka sampai ke Gurun Kedah berjalan kaki. Kenapa Nabi tak cakap, ya Allah, kau hantarlah buruk seekor, ya Allah, cepat sikit aku sampai Madinah. Kenapa Nabi tak minta? Ini Nabi nak bagi gambaran kepada kita dalam membina Ummah Gemilang ni. Nabi nak ajar kita, setiap perubahan, penghijrahan memerlukan usaha. Besok kalau cakap, Nabi boleh lah 475 km sebab Nabi naik buruk, kita akan cakap macam tu. Tapi Nabi berjalan kaki 8 hari lebih kurang. Nabi berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi dan jalan-jalan yang Nabi ikut pula, macam kita lah pergi umrah, pergi haji kan, kita naik train. Orang Melaka sekarang mana dia nak naik bas, lambat. Naik train HSR, high speed rail, maksud tu. So naik kereta api, kita pandang kat luar tu, tengok kan Bukit Bukau tu. Mesti semua akan terfikir, macam manalah Nabi hijrah dulu, betul tak? Kita semua akan fikir macam tu, macam manalah Nabi hijrah. Rupa-rupanya yang kita tengok pun bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Jalan yang Nabi ikut yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikid tu adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Berbukit-bukit, berbatu-batu, itulah cabaran yang Nabi sahut. Jadi Ummah yang gemilang bermula dengan iman yang kukuh. Menjadi seorang yang beriman cabarannya hebat. Itu sebabnya Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Kenapa Nabi kata macam tu? Bila kata penjara bagi orang beriman, maknanya apa? Maknanya banyak pantang larang, tak boleh kita langgar, kena jaga. Nak makan, makanlah, tapi bukan semua benda boleh makan. Nak minum, minumlah apa air minuman yang ada dalam dunia, tapi bukan semua air minuman kita boleh minum. Oh ya ke? Apa benda yang tak boleh? Tak boleh minum air yang memabukkan. Alah, tak boleh ke? Tak boleh. Dia akan merosakkan akal fikiran kita. Dia akan menyebabkan kita hilang pertimbangan dan kewarasan diri dan sebagainya. Mengulau je kata orang Melaka. Ulau melengkau atau pagau, kata kan. Mengulau je. Kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Dia kerja dekat pejabat daerah Jasin. Contoh, jumpalah member yang sama satu tim dalam tim pengurus jenazah. Lepaklah minum dulu. Minum. Kan? Balik pula sampai kat pejabat, terjumpa dengan orang kampung dekat lobi pejabat pukul 10. Wih, ya Allah, kau kerja sini ke? Haa, dah lama lah. Jom minum. Aku berlepas minum lah. Gak ada lah kau. Tarik tangan, minum lagi. Sampai pukul 12 lebih. Lepas tu, ya Allah, aku kena jemput anak balik sekolah. Kena balik ni. Balik. Pukul 12.30 dah balik. Belum pukul 1. Pukul 2 tak masuk pejabat lagi. 2.30, 2.45 baru sampai pejabat. Teruknya jam, orang tanya pun tidak. Lepas tu dah sampai kat pejabat, petang ni nak minum kat mana? Kan pagi tadi dah minum. Petang ni bungkus saja, pergi bawah pokok ketapang, bungkus makanan sampai dekat pejabat pukul 3.45. Baru nak buat kerja dalam 10-15 minit, tengok jam dah pukul 4. Ya Allah, sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Itu yang cakap tadi. Kalau orang tu beriman, dia lain. Ha, tengok. Sumber macam mana nak kata sumber rezeki tu halal dengan tak hari-hari minum? Masa bila buat kerja? Orang lain kerja teruk, kita ni tak kerja, tapi gaji sama. Macam mana cakap halal? Persoalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki kita makan setiap bulan? Okey, kalau macam tu lah, okay, duit daripada sumber yang halal, confirm halal, saya kerja elok-elok, maka bolehlah minum air ni. Boleh, tapi ada tapi pula lagi. Air tak memabukkan, duit daripada sumber yang halal. Apa lagi sebab tak boleh? Tak boleh minum siang hari bulan Ramadan. Oh pula dah. Itu yang saya kata tadi. Ada banyak larangan-larangan, sekatan-sekatan. Sebab itulah tanda orang beriman. Dia patuh dan taat. Tetapi disebutkan juga kebebasan yang sebenar kepada orang beriman adalah kalaulah apa dunia ini penjara bagi orang beriman, kebebasan sebenar pada orang beriman adalah, dan itu sebenarnya ukuran dia. Kita nampak orang tu kereta besar, bukan itu pengukur dia. Bini dia lawa, bukan itu ukuran dia. Rumah dia godam lebar, bukan itu ukuran dia. Rumah besar, kereta besar, duit banyak, bini lebar, tak, bukan itu. Bukan itu. Tapi akhirnya ketakwaan itu jugalah yang membezakan kita dengan yang lain. Kejayaan manusia bukan hanya diukur dengan kekayaan, jawatan atau kedudukan, tetapi keimanan dan ketakwaan. Begitu juga membina ummah dengan akhlak. Rasulullah SAW diutuskan menyempurnakan akhlak yang mulia, yang mana baginda mengajar kita bahawa ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan. Itu sebabnya Nabi ajar kita, kan, kalau nak didik anak tu, tak dibu auladukum bis salasati asyak, dia kata. Didik dengan adab, tak dibu, didik dengan adab. Adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Macam mana caranya? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak-anak sayang Nabi. Satu, nak bagi dia berakhlak. Kedua, bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, bikira atil Quran, ajar anak tu baca Quran. Nampak tak? Akhlak. Itu sebab ada pantun lama, elok anak bila di kandang, di kandang dengan budi senonoh, elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Itu sebabnya akhlak ni mustahak. Itu sebabnya dalam satu pantun lama juga menyebut, kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak eh bersantun. Macam itulah. Kan? Ha, jadi kita kena jaga adab dan akhlak kita. Kan? Kadang orang perempuan kan suka cakap, aku ni mulut aja jahat, hati aku baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kan? Jangan. Tapi bukan orang yang datang masjid ni, tak, ni orang lain, orang sini baik semua, saya tahu, elok duduk pada tadi, semua diam taat, macam tu. Kan? Ha, macam tu lah. Kan? Baginda mengajar kita bahawa ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan, kekuatan tanpa amanah boleh menzalimi, dan kemajuan tanpa ihsan boleh menjauhkan manusia daripada Allah. Kemajuan tanpa ihsan, sebab apa? Nak maju ke depan, tetapi kita mengguna cara yang salah, sebab kita tak ada prinsip ihsan dalam hati kita, iaitu kita menganggap bahawa tak ada siapa yang nampak.
0: Demikian tadi kupasan yang cukup padat dan bermakna menerusi tajuk Membina Ummah Terbilang yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pihak jawatankuasa Masjid Al-Ghafar Jassin Melaka serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas komitmen dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu yang bermanfaat dalam rancangan Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bersua lagi, salam ukhuwah teristimewa daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ramai yang senyum, ramai yang bahagia, ramai yang seronok hari ini. Mudah-mudahan Ustaz doakan insyaAllah hari ini kita diberikan keberkatan dalam usia kita, dalam kita mencari rezeki dari hari ke hari. Seperti biasa, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan hari ini Ustaz nak sambung tips bonding untuk ibu ayah bekerja agar hubungan ibu ayah dengan anak-anak tu sentiasa terjaga. Saya pun dengar semalam dua tip. Kalau tak dengar rugi tuan-tuan. Dan hari ini Ustaz nak tambah lagi beberapa tip untuk para pendengar sekalian. Untuk tip yang pertama untuk hari ini tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak-anak kita ni rapat dengan orang lain selain kita. Maknanya apa tu? Dia nak berkawan boleh, dia nak hari ini rapat dengan orang lain sebenarnya boleh. Tapi maksud kat sini adalah jangan sampai rapat mereka tu melebihi rapat dia dengan kita. Kenapa? Bila dia menjauhi hubungan kita, dia dengan kita dan umpan, maka akan berlaku satu masalah. Anak-anak dia suka share problem dia pada orang lain. Sedangkan kita ni ibu dan ayah dia. Betul tak betul? Ibaratlah ada satu border yang tercipta antara kita dengan anak. Bila ada benda ni tuan-tuan puan, akan menyebabkan anak-anak tu semakin jauh. Dan bila kita berikan nasihat, dia akan rasa suka nak dengar. Dia akan rasa mak ayah dia bukan kekuatan dia lagi. Dan yang kita takut, kepercayaan anak-anak pada kita tu semakin pudar. Ini yang kita takut. Yang menyebabkan bonding

Yang kedua, tuan perempuan, banyakkan sentuhan berbanding bebelan. Kan? Kalau ibu ayah yang hari ini bekerja, yang semalam saya cerita pasal peluk cium tu kan,

0: tuan-tuan, sebab bila kita bebel, anak pun akan menyampah. Yang itu yang kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ini saya suka ni. Kalau tak mampu beri kuantiti masa yang lebih pada anak-anak, bagilah kualiti masa kita dengan mereka. Sebagai contoh, ibu ayah kan bekerja, tak sama dengan ibu ayah yang mungkin fleksibel dalam masa bekerja ataupun yang tak bekerja. Contoh, ada ibu ayah yang boleh spend time 3-4 jam bersama anak-anak kan? Ha, tapi kita mungkin boleh spend time 1-2 jam je. Tak sama kualiti, tak sama kuantiti dengan ibu ayah yang dapat spend 3-4 jam. Tapi kat sini tuan-tuan, kalau tak mampu beri kuantiti, bagilah kualiti. Walaupun sejam masa kita dengan anak-anak tu, tapi kualiti masa tu kita jaga. Ha, faham ke faham? Ha, mudah-mudahan faham eh? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, lakukan aktiviti bersama-sama. Makan bersama, solat bersama, doa bersama, bersiap-siap bersama. Sebab bila kita melakukan aktiviti bersama, bonding antara kita dengan anak tu semakin lama semakin rapat, semakin lama semakin kuat. Mudah-mudahan tip yang saya kongsikan insyaAllah dapat membantu kita ibu ayah dalam membina bonding yang baik, khususnya buat ibu ayah yang bekerja. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Zamin dalam segmen Jana Minda, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Zamin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi Jerebu, petang tiada hujan dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi Jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam Jerebu dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Manakala di Negeri Sembilan, pagi Jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
1: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
2: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini. Semua institusi pendidikan di Melaka ditutup hari ini, ekoran pemantauan berterusan dan bacaan IPO masih diparas tidak sihat. Pemilihan Melaka menerusi inisiatif Melaka Center of Excellence dalam Belanjawan 2027, bukti usaha kerajaan negeri perkukuh ekosistem pelaburan. Barisan Nasional Beri Bayangan sudah mempunyai rakan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

4 Desember mulai pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi.

3 mempesonakan 7.48 minit pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Lihat temankan anda dari pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi nanti. Saudara, jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shaw Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan sesi bicara reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. Hashtag Malaysia Membaca. Okey, sekejap lagi di jam berikutnya nanti kita akan bersama-sama dalam topik gegau pagi kita pada hari ini mengenai dengan belanjawan 2027 dan pukul 8.30 minit pagi pula untuk belanjawan 2027 Malaysia Madani, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri bin Muhammad Nor, iaitu Profesor Healthcare KPJ University yang akan bersama-sama dengan kita di Konti Melaka FM kejap sahaja lagi. Hashtag apa kita dapat? Jadi kena dengarkan kejap lagi di jam berikutnya pukul 8 hingga 10 pagi dengan topik kita belanjawan 2027. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.